karena menurutnya jalur motor yang sebelumnya telah dibangun kembali mengalami keretakan untuk kedua kalinya. Ia menjelaskan retakan sebelumnya sempat ditangani oleh pihak UPR, namun pada hari berikutnya kembali ditemukan retakan kecil di lokasi itu. Jenderal menyebut sesuai arahan Gubernur Jawa Barat, seluruh eks jalan Batu Tulis nantinya akan ditutup total dan dijadikan taman atau ruang terbuka. Karena itu, pengerjaan prasarana dan penataan kawasan harus dilakukan secara bersamaan oleh pihak terkait.

Beralih informasi olahraga, teman Pro 2 tunggal putra Indonesia Alwi Farhan mengamankan tempat di semifinal Singapore Open 2026. Ia mengalahkan wakil Jepang Kodai Naraoka secara straight set pada babak perempat final. Melansir laman BWF, pertandingan berlangsung selama 56 menit di Singapore Indoor Stadium pada hari Jumat kemarin dan Alwi menang meyakinkan dengan skor akhir 21-12, 21-17. Berdasarkan statistik, Alwi tampil impresif di game pertama dengan berhasil mencetak 5 poin secara beruntun hingga 2 kali. Sementara pada game kedua, permainan berlangsung ketat hingga kedudukan 16-16, namun tunggal Indonesia itu mampu merebut kemenangan. Alwi menjelaskan bahwa dirinya sempat terkejar di game kedua, namun keandalannya dalam mengontrol kondisi menjadi kunci kemenangan untuknya. Dan menurut Alwi, berkat pengalamannya mengajarkannya untuk bisa mengontrol kondisi penuh tekanan, ia berhasil memenangkan game itu. Dan Alwi mengatakan di semifinal ia akan mempelajari pertandingan-pertandingan sebelumnya sebagai bentuk persiapan, di mana fokusnya ialah untuk tidak tertekan dan bisa fokus memikirkan poin per poin. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Masih dengan Deli Tambunan di Spada untuk edisi hari Sabtu ini, teman Pro 2. Udah masuk jam 7 nih. Cuacanya masih agak gelap ya, mungkin awannya tebal karena kan tadi memang menurut perakiraan cuaca dari rekan-rekan di Stasiun Klimatologi Jawa Barat ada potensi hujan disertai angin kencang, teman Pro 2, maka dari itu hati-hati terus ya. Tetap waspada. Berdoa kalau mau kemana-mana, teman Pro 2, dan jangan lupa bawa jas hujan dan juga payungnya ya. Saya mau menyapa ibu saya tercinta dulu nih, ada Mama Tatu yang lagi dengerin sambil bersiap-siap, katanya mau ikut ngambil rapotnya Zahra. Mudah-mudahan hasil rapotnya bagus ya Zahra ya. Terus untuk keluargaku yang lain juga nih, ada Teteh Dina, Teteh Dona ya. Semoga semuanya sehat-sehat. Jangan lupa pada sarapan dulu sebelum berangkat. Begitupun untuk kamu teman Pro 2 yang mau menyapa keluarganya yang mungkin sudah tidak tinggal serumah ya, sekedar bertukar kabar melalui WhatsApp itu sudah cukup untuk membuka silaturahmi kamu dengan keluarga kamu. Sekarang kan apa-apa gampang ya. Begitu teman Pro 2 ya. Ya sudah kalau begitu. Masih banyak juga nih lagu-lagu enak yang mau saya puterin. Abis ini saya mau kasih lagunya Rizky Febian dengan Cuek teman Pro 2. Bakal saya putar sebentar lagi.

Tapi sabar teman pro 2, lagu ini bakal kamu dengarkan setelah saya kasih dulu lagu dari Nona with Rollerblade. Rollerblade. Belepotan saya jadi ngomong ya. Rollerblade, ini dia lagunya untuk kamu di Spada untuk edisi hari ini.

Udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 MMR RI Bogor dan RRI Digital. RRI,

0: Nomor 2, rangkaian kalender of event Kota Bogor 2026 terus berlangsung sepanjang Juni dengan berbagai kegiatan budaya, pariwisata, sampai olahraga yang tersebar di sejumlah titik kota ya. Nah, sejumlah agenda yang telah berlangsung di awal Juni menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Bogor ke-544 Nomor 2. Beberapa di antaranya mencakup kegiatan budaya dan juga promosi daerah nih yang melibatkan masyarakat serta pelaku ekraf. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menggerakkan sektor pariwisata dan juga UMKM Taman Pro 2. Sementara itu, sejumlah agenda lain masih akan berlangsung nih sampai akhir Juni 2026 dengan berbagai konsep kegiatan yang melibatkan komunitas dan juga masyarakat luas Taman Pro 2. Begitu ya, ada banyak deh kegiatannya. Kau bisa lihat sendiri tuh di media sosialnya Pemkot Bogor Taman Pro 2.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Emang Pro 2 gak cuman pemerintah kota Bogor yang punya rangkaian acara HJB ya. Kabupaten Bogor pun sama nih Emang Pro 2. Jadi nih sebelumnya sejumlah agenda pada akhir Mei sudah sukses digelar di Kabupaten Bogor dan mendapat antusias masyarakat ya. Beberapa kegiatan yang berlangsung diantaranya ada Bogoran, Festival Budaya Nusantara, Tablik Akbar, dan juga doa bersama HJB sampai pembukaan Kabogor Fest 2026 di kawasan Gelora Pakansari, Tempat Pro 2. Terus ya, ada juga beberapa kegiatan bertema lingkungan seperti pengendalian ikan sapu-sapu di Setu Citata dan juga Sungai Cilengsi yang menjadi perhatian masyarakat juga nih. Terus pemerintah Kabupaten Bogor juga turut menghadirkan pelayanan publik, edukasi sekolah, serta festival budaya dalam rangkaian HJB tahun ini, tahun Pro 2 ya. Masih banyak rangkaian acaranya sampai akhir Juni nanti. Silakan cari-cari informasinya, tahun Pro 2 ya. Yang jelas nih, pemerintah Kabupaten Bogor berharap rangkaian kegiatan HJB ke-544 ini bisa menjadi ajang kebersamaan masyarakat, sekaligus mendukung promosi budaya, pariwisata, ekonomi kreatif, dan juga pelayanan publik di Kabupaten Bogor.

0: Jadi sabaraha entuh, Mang, bukunya?
1: Sebentar, dihitung dulu. 6 kali 1000.
2: Mak, itu buku Ani mau dikemanain?
0: Mau dikilo, dijual. Dah udah gak kepake sama kamu.
2: Ih, Mak, jangan dikiloin atuh. Ini kan buku anak-anak. Mending disumbangin ke panti ke.

0: ke perpustakaan ke, biar bisa dibaca sama anak-anak zaman sekarang.
1: Eh, mama taunya buku anak-anak ini teh udah gak kepake, mending dijual ke si Mamang.
0: Mak, buku anak-anak kayak gini harus dilestarikan. Kalau dijual ke si Mamang, kita gak pernah tahu ini buku gimana nasibnya. Siapa tahu jadi bungkus cabai sama gorengan.
2: Bener kata Neng Ani, harus dilestarikan. Sayang kalau dijual ke saya.
1: Ya udah atuh kalau gitu mah, mah juga setuju lah. Sok atuh Ani, bukunya dibawa lagi ke dalam.
0: Si emak, emak yang bawa keluar jadi Ani yang repot.
1: Udah, bawa sana, biar dapat pahala. Jangan lupa disumbangin ya.
0: Iya.

Nomor 2, kamu tahu gak sih kalau misalnya olahraga yang konsisten bisa bantu otak redakan memori traumatis. Wah, jadi si olahraga ini ternyata gak cuma bermanfaat untuk kesehatan fisik, tapi juga berperan penting nih dalam membantu otak kita mengurangi dampak memori traumatis. Jadi ada penelitian dari Kyushu University dan juga University of Toronto yang menemukan kalau misalnya aktivitas fisik ini mampu membantu proses melupakan memori yang berkaitan dengan trauma dan juga kecanduan, teman pro 2. Begitu ya. Dimana temuan ini menjadi penting karena olahraga gak bekerja dengan menghapus memori lama, melainkan membantu otak kita membangun jalur saraf baru yang lebih sehat. Nah, proses ini membuat hubungan memori berbasis ketakutan menjadi semakin lemah seiring waktu, teman pro 2. Gitu. Jadi untuk kamu nih yang kira-kira ingin melupakan memori-memori yang tidak indah, banyak-banyak olahraga, tapi secara konsisten, teman pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

The Doors coming from Dipa Barus and Hindia dengan Nafas nomor 2. Ngantar kita ke jam 8 ya. Dan udah memasuki 1 jam terakhir saya nemenin kamu di Spada on Saturday ini nomor 2. Karena seperti setiap minggunya kalau jam 9, kalau hari Sabtu di jam 9 kita punya yang namanya Music Brainer ya. Tapi jangan khawatir, karena sambil nunggu jam 9 nomor 2, saya masih punya juga nih lagu-lagu enak. Kayak lagu ini nih, saya mau kasih lagu dari Ziva Magnolia dengan 200K atau 200 ribu teman-teman.

Time. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tom Brodo, untuk kamu yang kemarin banyak makan daging kurban saat Idul Adha ya, biasanya kan kalau kita kebanyakan makan daging itu bikin perut kita begah ya, kurang nyaman, Tom Brodo ya. Maka dari itu nih, ada baiknya kamu mengikuti beberapa tips yang mau saya bagi ini, Tom Brodo. Waduh, untuk menjaga kondisi tubuh tetap segar ya, kamu dianjurin untuk mengonsumsi jamu-jamu tradisional berbahan rempah alami. Beberapa tanaman herbal bermanfaat untuk tubuh kamu, apalagi untuk perut begah kamu setelah banyak makan daging. Antara lain kunyit, temulawak, jahe, dan juga daun salam, Tom Brodo. Begitu ya. Kunyit sama temulawak diketahui punya kurkumin yang punya efek antiinflamasi, terus berpotensi juga membantu metabolisme lemak dalam tubuh kamu. Sementara jahe bisa memiliki efek antioksidan dan bisa membantu proses metabolisme, Tom Brodo. Gitu, jadi nanti nih kalau misalnya ada tukang jamu lewat, langsung aja berhentiin tuh, langsung mbok yuk, jamu yang ada temulawak sama jahenya gitu kan, sama kunyit, biar perut kamu gak begah, Tom Brodo ya. Aduh, kemarin tuh saya sempat baca-baca threads juga ya. Ada orang yang saking kebanyakannya dapat daging ya di kompleksnya, itu ada beberapa yang sampai gak kemakan, sayangnya Tom Brodo, karena cara penyimpanan yang kurang baik ya. Ternyata dia cuci dulu, padahal kalau misalnya daging itu gak boleh dicuci dulu, mendingan disimpan dulu Tom Brodo, nanti dicucinya pada saat mau diproses gitu ya. Jadi untuk kamu yang masih punya sisa daging nih, mudah-mudahan sih masih awet ya dan bisa kamu konsumsi sehingga tidak terjadi yang namanya buang-buang makanan. Wasting food itu kan berdosa tahu. Ya sudah, Tom Brodo. Anyway, untuk mamahku tercinta, hati-hati di jalan, katanya lagi dengerin radio sedang dalam perjalanan. Untuk Teteh Dina yang nyetir, hati-hati juga, tetap fokus dalam berkendara ya. Untuk Teona dan juga Zahra juga, hati-hati, mudah-mudahan perjalanannya menyenangkan. Jangan lupa nanti makan siang ya.

Nomor 2 jelang Piala Dunia, ini kan lagi ramai ya, timnas-timnas yang merilis daftar pemainnya. Ada juga yang menggunakan menggunakan berbagai teknologi ya, sehingga terlihat lebih menyenangkan. Tapi ada juga nih yang diumumkan secara biasa aja gitu, pelatihnya ngomong gitu misalnya ya. Ini ramai banget ya. Dan kabar adanya para legenda-legenda sepak bola yang akan bermain di Piala Dunia terakhirnya dengan nama The Last Dance ya, kayaknya memang akan semakin menjadi kenyataan tahun 2022 ya. Karena nih Argentina juga baru saja merilis daftar 26 pemain yang akan tampil di Piala Dunia nanti ya, dan kapten tim Lionel Messi kembali dipercaya untuk masuk dalam skuad utama timnas Argentina. Dan turnamen kali ini berpotensi menjadi Piala Dunia ke-6 bagi Messi sepanjang karir profesionalnya, dan berpotensi menjadi yang terakhir tahun 2022 ya. Nama-nama seperti Emiliano Martinez, Rodrigo De Paul, Alexis McAllister, Enzo Fernandez, Lautaro Martinez hingga Julian Alvarez kembali mendapat tempat di dalam timnas Argentina tahun 2022 ya. Selain mengandalkan pemain senior, Argentina juga membawa sejumlah pemain muda nih untuk memperkuat kedalaman skuad. Begitu tahun 2022. Wah, jadi semakin tidak sabar ingin langsung menuju Piala Dunia yang akan tersaji beberapa waktu lagi tahun 2022 ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

tahu FOMO kan? Fear of missing out ya. Ternyata FOMO ini sering dialami para pengguna media sosial di tengah perkembangan teknologi digital saat ini. Jadi perasaan takut ketinggalan tren atau informasi ini bisa memicu kecemasan berlebihan pada seseorang. Terus ya, FOMO juga muncul ketika seseorang merasa tertinggal melihat pengalaman menyenangkan orang lain di media sosial teman Pro2. Dan kondisi ini ternyata bikin banyak orang sulit lepas dari gadget.

Oke lah teman Pro 2, kita berpisah dulu untuk sementara ya, karena jam 9 kita punya Music Trainer yang hari ini itu bakal kedatangan, mana contekan saya ini, Zulfikar Asmiragani. Untuk yang pengen tahu dia siapa, silakan dengarkan Music Trainernya nanti ya. Dan saya tutup teman Pro 2, sepada untuk edisi hari ininya dengan lagu dari Surfaces with Sunday Best. Tapi jangan kemana-mana, setelah Music Trainer saya bakal balik lagi di Aksi Kita Sapa Bumi bersama KRKP. So, selamat mendengarkan Music Trainer dan tungguin saya balik lagi di jam 10 nanti ya.

0: Kamu baru saja mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Jumpa kembali esok pagi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM masih sama gue Davey Prada pastinya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa di jam 9. Nah, ini waktunya salah satu segmen yang seru banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi lagi, bareng sama Nada Bumi, bareng sama Rio Nada Bumi. Oke, jadi kita lagi di Musicpreneur. Dan hari ini kita kedatangan salah satu penyanyi, bisa dibilang juga teman Pro 2, karena beliau ini, dia itu sebenarnya pekerjaan utamanya itu bukan cuman penyanyi, namun perwira polisi. Wah, ini unik banget nih teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol bareng sama Bang Zul namanya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat yang pengen nanya-nanya atau ikutan bisa langsung merapat aja di 0811 800 105.

0: 102 FM masih sama gue Davey Prada, nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Dan sekarang masih di Music Planner. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih teman Pro 2, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Davey nih? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Ah iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari ya? Sih
1: yeah, yeah. Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin, amin, amin. Dan kita ketemu lagi di Music Planner kali ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget hari ini, kedatangan seorang abang ya.
0: Kita abang?
1: Panggil abang, Abang Zul.
0: Oke. Okay.
1: Dia juga musisi, tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow, selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Jul.
0: Selamat pagi.
2: Pagi Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke, oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya?
1: Perwira polisi.
0: Oke. Okay.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu ya?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke, oke, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: Itu hobi yang lama gak tersalurkan kemudian disalurkan.
0: Gitu. Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayak kayaknya gue pengen seriusin nyanyi ya gitu pada saat itu apa?
2: Iseng darinya. Jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glenn-nya Dot.
0: Oke. Okay.
2: Jadi saya suka bikin ringtone-ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya di Bang. Bang, itu ringtone lu tuh
0: bikinan sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinin orang?
0: Ya
2: bikinin bikinan gua sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga. Ayo kita coba rekaman yuk. Gitu.
0: Akhirnya diseriusin.
2: Akhirnya diseriusin, diajaklah gua ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Okay. Nah. Dari sini ya udah. Tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi yang nggak datang. Keterusan sekarang.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi-nyanyi sendiri.
2: Udah lama dari sebenarnya kapan? Waktu SMA dulu, waktu gua masih di Surabaya, ikut lomba Finolia, Elvasi Surya. Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh. Udah masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu, katanya dibilang. Mau jadi orang. Saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak, gitu. Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi-nyanyi terserah nanti kalau udah. Yang penting fokus dengan pendidikan, atau fokus dulu dengan
1: karir
2: atau sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Okay. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga, terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya.
1: Sedang.
0: Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan.
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, aduh harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1x24 jam sebenarnya. Kita sudah akad kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah, beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar, benar.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi
0: hiburan
2: untuk
0: lagi.
2: Membalancing otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Wah. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat kita. Wih, semangat.
0: Seru sih, seru sih, seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman pro 2 mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya. Tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa disambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan.
0: Iya.
1: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Bansu total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
0: Wih, 50 lagu ya.
2: Banyak
0: ya. Banyak juga ya. Terakhir kalau enggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada 2 lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
2: Di refresh aja lagunya, lebih kekinian gitu.
0: Oke.
2: Lebih milenial, kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget nih teman bro 2. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya.
1: Betul.
0: Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana dulu, kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Oke, kita balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya yang lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita
2: Terindah. Cerita tentang apa ini, Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Pasti dong.
3: Yang jelas ya jelas tentang wanita ya.
1: Oke.
3: Okay. Tapi kan kalau apa namanya? Kalau kita memilih pasangan hidup, mm-mm, itu mesti kita harus pilih yang baik kan?
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetaplah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik. Mm-mm. Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi ketika dia berinteraksi, dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang aku sampaikan, inner beauty-nya akan muncul gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya Dave carinya yang inner beauty.
1: Bener, ya. Itu sih.
2: Udah kan, belum?
1: Udah
2: ya.
1: Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting cuma berdua cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
3: Yes.
2: Seperti itu kan.
3: Ah. Yes.
1: Ini setuju gak? Ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar, tapi kalau ngobrol itu gak pudar-pudar, setuju gak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi bukan entrepreneur loh ya, mm-mm, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin atau wanita pekerja namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu, itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Oke. Okay.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia nggak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala macam?
3: Itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Okay.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simple, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang, namanya itu adalah standar TikTok, Bang Zul. Oh ya? Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah, cewek tuh harus gini, cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya? Ada standar TikTok di luar sana. Harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah, itu parameter sesaat boleh. Hmm. Tapi kan karakter apa maksudnya parameter itu ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki sama gitu. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
1: Iya.
3: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh, tersurat. Iya.
2: Ini Davi mau tahu enggak? Kata-kata ini, ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh,
2: jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya. Gak bisa langsung nyeplos ya.
2: Iya.
1: Gak soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Ya, gitu. Iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan, makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri. Itu red flag, ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok
1: banyak. Susah lah ya, ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
3: Iya, pokoknya indah deh. Gitu.
1: Oke deh, dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
3: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
1: Oke.
3: Sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen ulang ya Bang?
3: saya di recycle gitu kan, lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah.
3: Jadi lebih sedikit milenial.
1: Oke.
3: Okay. Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti okay. seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
1: Nanti gitu. Kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
3: Ya, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun
3: pertama lalu? Dia nggak impress, dia biasa-biasa. Hah,
1: masa
3: aja.
1: Sih? Masa nggak impress?
3: Nggak, pertama biasa aja yeah, gitu. Yeah. Tapi dia setelah, ini lagunya kalau menurut saya tuh kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2-3 kali racunnya keluar.
1: Oh, bisa aja ya.
3: Beracun ini lagu.
1: Iya.
3: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis juga ya.
2: Siapa ya? Siapa yang aransemen, Bang?
3: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya, Bang Kirman.
3: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh, dia yang aransemen.
3: Dokter, kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh enggak, dia bilang gitu. Dia okay. coba lagu. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh, tak recording ulang aja. Bilang gitu.
1: Wah, keluarganya Bang Zul ini cukup unik ya. Kakaknya dokter iya. tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
3: nah, kita cuma berdua.
1: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh Bang berdua, tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Prada, Rio Dada Bumi, dan halo, juga masih sama Bang Zul.
1: Bang Zul,
0: penyanyi yang juga perwira Polri teman Pro 2. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget.
1: Sesuatu ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman Pro 2 yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Ya, ini ya, lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Bener.
1: Jadi anak-anak sekarang bisa denger.
0: Yes, bener banget.
1: Jadi kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
0: berbeda tuh.
1: Berbeda ya, aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai persoalannya sama.
0: Ah.
2: Tadi kan seperti yang disampaikan, bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman,
2: masih cem-ceman,
0: bebas
2: masuk-masuk aja.
1: Udah lama gue gak denger cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, project selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua ini bikin lagu sih sebenarnya, maksudnya sering TikTokan dulu sama sang produser lah. Tematik kalau Lebaran Lebaran, puasa okay, puasa, hari nasional hari nasional. Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah, kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng kumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment,
0: okay,
2: semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial,
0: okay,
2: kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh,
0: okay, kena
2: aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya. Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat untuk orang banyak.
0: Oke. Seru-seru. Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya teman Pro 2 ya.
1: Iya, karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
2: Iya.
1: Diulang-ulang masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu.
0: Oh, ya. Subconscious.
1: Sehingga orang bisa akhirnya berulang-ulang, lama-lama lagu itu diputer-puter ulang kan.
0: Iya, iya.
1: Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus.
0: Oke. Okay.
1: Bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu. Ah. Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan apa namanya? Profesional, apa tuh tadi namanya? Hipnoterapi.
1: Hipnoterapi.
0: Eh tapi kalau misalkan

0: dari digitalisasinya dan lain-lain.
1: Oke, kita tunggu aja berarti ya, mungkin kerjasamanya nanti apa ya, seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
1: Oke.
2: Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan.
1: Perkenalan.
2: Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior.
1: Nah,
2: jadi perilaku.
1: Kalau tadi kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
1: Oke.
2: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya.
1: Oke. Okay.
2: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi, nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar. Mungkin kalau kita gak bisa mampu, kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu.
1: Okay,
2: kita bisa
1: okay
2: menyampaikannya lewat lagu dan lirik, itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang, kita gak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia. Tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
1: Bener.
2: Kalau kita punya keahliannya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi okay bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
1: Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, okay, terima kasih di Bang Zul. Ini seru banget sih.
0: Asik ya.
1: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
0: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor.
1: Mm-hmm.
0: Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda.
1: Yep.
0: Ya kan, nah, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia bener-bener ini loh street, ya kan, seperti
1: yep
0: Polri kan, polisi kita tahu lah kerjanya seperti apa gitu,
1: yes,
0: waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
1: Oh, itu aku gak kepikiran tuh,
0: ya, kan?
1: Bener juga sih.
0: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya,
1: iya,
0: gitu. Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu, gitu.
1: Jadi kebiasaan baik, dimanapun itu berefek kepada
0: pasti,
1: kebiasaan lainnya
0: pasti
1: juga ya.
0: Nah, makanya gunanya Music Planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
1: Wih, keren. Nah, itu teman Bro 2. Jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya. Jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
0: Betul.
1: Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih, Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya,
1: Instagram
2: channelnya.
1: Oke, okay, channel
2: Zulfikar TV ada.
1: Oh, Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: Di YouTube ada.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian di Zul aja juga ada.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian ada juga di TikTok sama juga.
1: Zulfikar. Oke. Okay.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
1: Oke, okay, itu bisa langsung dicatat aja sama Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang.
0: Thank you,
1: hari
0: David.
1: Ini.
0: Terima kasih.
1: Ini seru Bang banget Zul sih. Ini mendapatkan apa namanya?
0: Pencerahan.
1: Pencerahan dan insight baru juga iya gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Okay. Kalau gitu sekali lagi thank
0: terima
1: you so
0: kasih
1: much. Thank you
2: terima
1: so much.
2: Kasih, Bang.
0: Terima kasih
2: semuanya.
0: Bang Zul.
1: Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue David Prada, cabut dulu dan pastinya. Dan
0: Zul.

0: Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Prodo, waktunya santai siang di Prodo FM dari Bogor. Seperti yang saya janjikan, saya udah balik lagi untuk nemenin kamu nih di aksi kita Sapa Bumi bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Dan hari ini Mas Aib kebetulan lagi berhalangan hadir, teman Prodo.
2: Nah, teman Prodo, ini bahaya nih. Orangnya hadir dari jam 6 tadi, nggak kelihatan bagaimana sih? Udah sewangi begini masih nggak kecium.
1: Ngaku-ngaku.
2: Itu ya teman Prodo ya. Gimana kabarnya teman Prodo setelah Idul Adha ya kemarin dia? Mungkin ada yang masih lelah gitu ya.
1: Lelah ngapain? Motongin kambing.
2: Motong daging. Oh. Iya kan. Ada juga lelah yang ngipasin. Ngipasin temannya kena kepanasan ya kan. Dali kemarin bakar sate kayaknya.
1: Siapa enggak?
2: Enggak juga.
1: Enggak.
2: Ikut kurban atau sempat lari katanya ya kemarin ya.
1: Kenapa?
2: Pas
1: aduh. Oh, karena mau dipotong.
2: Enggak kok.
1: Oke. Okay. jokes around 80s yang kayaknya enggak lucu juga gitu ya.
2: Iya. Tapi ya pagi-pagi enggak apa-apa lah ya tahun 22
1: ya. Supaya kan nama acaranya si kita Sapa Bumi di Santai Siang.
2: Betul betul betul. Eh, Del, anyway, aku jadi merhatiin ya sepanjang perjalanan ke studio itu. Ternyata hari ini ya, itu kendaraan listrik itu makin banyak ya.
1: Oh ya? Benar gak sih? Apakah saya mesti kaget? Oh,
2: enggak juga. Dan lebih kaget ternyata di RR itu ada stasiun anunya charging ya.
1: Betul.
2: Itu menandakan bahwa apa tuh populasi kendaraan terutama mobil kayaknya deh ya. Kalau motor banyak gak sih?
1: Banyak juga
2: ya. Mm-hmm. Tapi menurutmu itu bagus nggak Del, pergantian dari fosil ke listrik? Kan kalau dari sisi energi kan lebih, kata teman-teman kan, bagi lingkungan lebih hijau ya.
1: Tapi kan pembuatannya litiumnya itu juga memakan,
2: ngabisin banyak
1: energi dan emisi itu.
2: Dan juga anu Del, buka lahan kan, hutan kan. Coba kayak di Maluku, di Kalimantan, di Sulawesi Tenggara, barat dan seterusnya gitu.
1: Nikel ya,
2: ya betul.
1: Bahannya nikel.
2: Salah satunya. Dan yang kedua, pakai listrik pun sekarang ya, kalau charging listriknya kan masih batu bara juga soalnya.
1: Ya makanya.
2: Sebagian ya.
1: Sebenarnya sih belum bisa sih ya menggantikan itu
2: sepenuhnya. Ini mungkin yang sedang diupayakan oleh banyak pihak ya, termasuk pemerintah dan seterusnya. Nah, yang kedua Del, tak perhatikan juga kalau mobil listrik itu cenderung matic, benar gak sih?
1: Iya loh pasti.
2: Iya kan? Ada nggak yang mobil listrik tapi nggak dia nggak jarang ya nggak ada kayaknya.
1: Kayaknya mah nggak deh. Kenapa emang?
2: Nggak, terus ngelihat pernah ngelihat mobil di belakangnya itu ada gambar kan biasanya Umi, Abi, anak gitu kan. Terus ada yang
1: Mas Aib nggak bikin gituan?
2: Kagak, buat apa?
1: Bikin dong. Tapi tau nggak ada risetnya tau?
2: Apa?
1: Jadi ada risetnya. Orang-orang yang memakai stiker seperti itu rata-rata itu mereka jadi orang yang emosian saat weekend di jalanan.
2: Kenapa?
1: Karena sebetulnya mereka itu kan berusaha menjadi family man. Para bapak-bapaknya ini. Sebenarnya mereka tuh capek mas. Setelah kerja Senin sampai Jumat. Tapi karena memaksakan diri ingin membahagiakan keluarga
2: ya. Jadi
1: belum lagi mungkin tuntutan dari keluarganya. Dia itu jadi gampang emosi ketika di jalan. Ini riset ya, katanya ada yang begitu.
2: Tapi kalau ada gambar itu kan kayak pengingat, harusnya lebih kalem dong.
1: Ya makanya gambar. Dia mungkin berusaha gambarnya. Tapi himpitan dari sana sini itu membuat dia tidak kuasa untuk menahan
2: termasuk,
1: diri gitu.
2: Termasuk dari gambar itu. Nah, tapi ada juga dia pada ngeliat gak?
1: Apa?
2: Ada tulisan gini di belakang kaca itu. Laki-laki pedalnya 3.
1: Ada.
2: Laki-laki sejati pedalnya 3.
1: Nah itu nggak usah di mobil. Hah? Di anak Vespa juga ada.
2: Emang ada?
1: Ada. Laki-laki sejati itu pindah gigi pakai tangan gitu.
2: Oke. Nah kalau ngeliat yang tren yang mobil listrik dan itu, Matic, ada satu pedal yang nggak ada kan?
1: Iya
2: kan? Itu pedal apa coba?
1: Pedal kopling.
2: Kopling ya?
1: Pedal kopling. Koplingnya udah otomatis soalnya.
2: Iya.
1: Kopling tetap ada, tapi dia memakai transmisi otomatis.
2: Jadi sebenarnya fungsinya tetap ada ya, cuman pedalnya yang direduksi.
1: Iya, sehingga dia berpindah sendiri.
2: Betul. Daripada keburu hilang itu barang Del. Kita bawa aja ke studio kopling.
1: Ke situ. Arah masuknya. Anda semakin pintar ya. Kayak MBG Mas Balil Ganteng.
2: MBG. Gak benar aja.
1: Buah apa?
2: Buah yang apa paling yang manis?
1: Paling manis.
2: Buah. Aduh, teman Pro 2 pagi-pagi ya. Udah
1: makin
2: ngomongin banyak
1: kali aja. My ball lu ketan gitu. Tahu enggak? Aku seharian ya dari kemarin dengar
2: lagu, lagu itu ya.
1: Ngamli lagu itu aku.
2: Aku terpapar oleh dua, itu satu. Yang kedua Veronica.
1: Veronica apa?
2: Kamu enggak terpapar lagu Veronica?
1: Enggak.
2: Arugi. Itu loh yang lagu dari timur.
1: Gimana lagunya coba?
2: Pasti ketemu kamu. Aku enggak bisa nyanyiin ya, cuman di kepala aku itu ada itu terus. Kok anak per, kok tahu Veronica kah itu loh yang lagu itu.
1: Oh, tahu.
2: Nah, itu. Ya kan?
1: Itu kan suka dijadiin prank kan? Veronica siapa? Yang jual domba kah gitu kan?
2: Nanya banyak waktu. Yang banyak yang bikin versi-versi macam-macamnya. Anyway ya, ini yeah, kita enggak akan bahas Veronica
1: dan juga buah manis.
2: Buah manis tadi juga enggak bakal bahas mobil listrik, tapi kita akan bahas kopling.
1: Oke.
2: Okay. Oke, okay. Teman-teman Prodo, kita akan bahas kopling, tapi ini kopling bukan literally kopling dalam konteks apa? Kendaraan ya.
1: Bukan kopling yang suka bau di jalur puncak ya?
2: Iya, yang ya suka kecium banget ya.
1: Oh.
2: Ini juga bau sih dia sebenarnya.
1: Serius? Enggak.
2: Wangi tapi.
1: Parah.
2: Enggak, tapi ini bau wangi. Bau kan macam-macam toh. Bau busuk, bau. Ini baunya wangi banget.
1: Yeah.
2: Gitu. Oke, teman berdua kita menghadirkan dua orang kopling ini, Del.
1: Oke. Okay. Apa sih kopling tuh?
2: Nanti kita injak sebelah kanan sebelah kiri.
1: Tergantung kalau motor dipijit.
2: Oh iya, kalau motor pakai tangan ya, betul-betul. Apalagi Vespa ya, pijit sambil diputer ya.
1: Mm-mm.
2: Oke. Sudah ada siapa? Mari kita kenalan dulu teman-teman. Ini ada teman-teman dari komunitas peduli lingkungan atau disingkat Kopling.
1: Iya. Ah, di sini sudah ada Abibi dan juga Bima. Ya, Abibi yang mana no. Abibi?
3: Aku.
1: Abibi. Oke.
3: Okay. Bima yang ini.
1: Bima ya.
2: Abibi itu kekasih, kekasihnya Bima.
1: Enggak ya. Kalian tuh masih sekolah berarti ya?
3: Iya, kita masih sekolah.
4: Masih sekolah.
1: Kelas
4: 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA.
2: Ini dari SMA?
4: SMA Negeri 1 Cibung Bulang.
1: Oh.
2: Ci itu cai, bung bulang. Itu apa dong? Gak ada artinya, gak tahu ya.
1: Bungbul.
2: Bungbulang.
4: Tak tahu.
2: Jadi Kopling ini komunitas peduli lingkungan dari
4: SMA.
2: Pelajar-pelajar SMA
4: Negeri 1 Cibung Bulang.
2: Negeri 1 Cibung Bulang.
1: Kenapa? Wow, kenapa sih mesti ada komunitas itu? Padahal kan lebih seru misalnya main otomotif, basket. Fotografi, basket. Kenapa basket mesti juga peduli lingkungan? Coba masih muda nih.
4: Sebenarnya Kopling itu ruang bebas, kita mau buat ekspresi seperti apa. Cuman karena kita maunya lingkungan, kita lingkungan gitu. Karena ada ini sih faktor luar gitu.
1: Tunggu dulu, sorry saya potong. Kopling bebas. Kan namanya udah kopling, komunitas peduli lingkungan. Berarti harus berkaitan sama lingkungan dong.
2: Spesifik lingkungan dong isunya.
4: Lingkungan ini kan luas ya. Ada lingkungan bangsa.
1: Oh, maksudnya tetap di lingkungan. Iya.
2: Lingkungan
1: okay.
2: Konteks yang lebih luas.
1: Iya. Okay.
2: Lingkungan ansi lingkungan, bisa iya, lingkungan iya. Pendidikan, baca, lingkungan baca, lingkungan macam-macam.
4: Universal lingkungan itu.
1: Oke, okay, lanjut coba.
4: Terus karena mungkin pendiri kita dia lebih suka dalam hal biologi, jadi mereka lebih peduli lingkungan dan karena faktor pembina kita juga guru biologi gitu. Jadi dia lebih ke arah lingkungan yang mengenai sampah itu sendiri.
2: Ini pendirinya guru itu?
4: Pendirinya bukan. Tiga orang.
2: Sekarang masih berdiri katanya ya?
1: Kayaknya menir dong.
4: Duduk.
1: Kayaknya menir dong.
4: Kalau gak berdiri duduk ya mas.
1: Kayaknya menir tuh lama.
2: Oh, tiga orang itu siapa?
4: Tiga orang ini
2: kakak kelas kalian berarti?
4: Iya, kakak kelas, Kang Aksa, Kang Hari, dan Kang Joya.
1: Oh, justru pembentuknya dulu tuh pelajar juga?
4: Pelajar.
1: Bukan guru ya?
4: Bukan.
2: Oh. Didampingi oleh tadi, pembina tadi?
4: Iya, pembina, Bulina.
2: Iya. Oh, sayang dia, harusnya Bulina kita undang ya.
1: Coba
2: kita tahu dia berdiri enggak, itu apa tuh namanya, mendirikannya gimana sejarahnya gitu maksudnya.
1: Bulina, tapi ada?
4: Ada.
1: Tahu dia kalian siaran di sini?
4: Tahu.
2: Kita telepon apa ya?
1: Hah?
2: Kita telepon.
1: Enggak usah ditelepon dong.
2: Terus kita undang.
1: Langsung aja. Yeah. Bulina.
2: Bulina. Masuk. Ayo, Bulina.
1: Enggak.
2: Topinya dibuka aja
1: Bulina. Kalau itu kayak acara yang lain, gini aja.
2: Oh, iya.
1: Udah lama enggak ketemu Bulina?
4: Sudah.
1: Kalian tahu Bulina ada di mana?
4: Di mana?
2: Di rumahnya.
1: Saya adalah Bulina, saya tak sembuka topeng. Jadi Bulina.
2: Bulina, mudah-mudahan dengerin ya obrolan kita ini.
1: Iya, Bulina.
2: Kita lagi sayang ya, Bulina. Sayang ibu nggak hadir ke sini. Kalau bisa kita bisa ngobrol juga nih ya.
1: Oke.
2: Okay. Eh, kita ke siapa tadi? Lanjut ke Habibie ya.
1: Habibie,
2: ya.
1: Coba.
2: Bi, itu kan kalian periode kedua atau pertama nih?
4: Generasi kedua
2: ya, generasi kedua. Nah, kalau dengar dari cerita generasi pertama, mereka kapan memutuskan untuk bikin Kopling?
4: Ini 2024 ya Bi ya?
3: Iya.
1: Oh, after pandemi ya berarti ya?
4: Iya, mereka masih kelas 10.
1: Oh,
2: kelas 10 itu kelas berapa
1: SMA? Kelas 1
2: SMA ya.
1: Tunggu dulu, kalian tahu nggak ceritanya kenapa? Kenapa akhirnya dibikin nah, komunitas itu ini. Ceritanya?
4: Mungkin lucu ya, ini faktanya itu lucu karena tiga orang ini jadi tiga
1: habis dia bilang lucu.
4: Iya, tapi sabar
1: dulu. Saya kan berusaha menghargai sebagai host.
4: Iya. Tiga orang ini apa ya? Gabut di kelas itu, mereka tuh mungkin bosan dengan pelajaran di kelas, terus mereka keluar kelas.
2: Dimarahin gurunya?
4: Enggak, mereka keluar kelas, tapi bagaimana mereka keluar kelas tapi gak dimarahin? Ya, itu dia, dia membuat perkumpulan mengenai lingkungan ini. Dan salah satunya, Kang Aksa, dia itu ikutan ke program guru penggerak gitu. Jadi di Semambul itu banyak sekali guru penggerak dengan program-program mereka. Jadi Kang Aksa ini termasuk dalam program bank sampah mengenai pengolahan sampah anorganik.
2: Oke.
4: Dan sebetulnya dia dibuat.
1: Oke.
4: Cuman Kopling itu di tahun pertama dia agak open recruitment. Dia itu sebagai wadah penelitian aja gitu.
2: Oh, awal-awalnya dia set up dulu ya, ya anunya dulu. Soal komunitasnya. Mm-hmm. Belum melibatkan yang lain. Belum. Baru bertiga itu aja.
4: Iya, kalau mengenai Koplingnya.
2: Iya, iya, iya, menarik-menarik. Nah, peran Bu Lina gimana tuh? Dia nampingin saja tuh.
4: Oh, peran Bu Lina tentunya
1: sebagai pembina itu ngapain?
2: Di awal-awal kalau dengar cerita
4: di awal-awal dia sebagai support system tentunya tentang kan komunitas ini kan sebenarnya dari sekolah gak ada ajuan dana ya, tapi Bu Lina tuh berusaha buat ngasih
2: support bentuk apapun ya, luar biasa nih Bu Lina nih.
4: Luar biasa emang.
2: Iya, Bibi, kamu kan kamu kelas berapa? Pas mereka kelas 3 kamu kelas
3: kelas 10.
2: Baru masuk kelas 1.
3: Baru masuk.
4: Nah,
3: enggak kan
4: mereka kelas 3
3: kita kelas 2. Kita kelas 2.
2: Oh, kalian beda satu kelas ya dengan siapa kakak? Tadi siapa kak?
4: Aksa.
2: Nah, Bi, kamu kan berinteraksi dengan mereka. Pertama kali ngelihat kegiatan-kegiatan kan belum ikut kan? Karena masih mereka tuh, masih bertiga. Kamu sempat ngelihat dulu apa yang mereka lakukan?
3: Kalau aku awalnya gak notice ya, tapi pertama kali aku notice itu pas MPLS. Jadi pas MPLS itu mereka tuh presentasi gitu, Kopling. Wah, sejak kapan ada Kopling itu?
2: Terus sejak ada mau kendaraan lah.
3: Iya, terus pas MPLS itu open recruitment lah di situ. Baru aku notice itu, yaudah aku masuk lah, coba-coba gitu buat ngisi waktu luang aku.
2: Itu kelas berapa mereka mulai itu?
3: Itu mereka kelas
2: 2.
4: Mereka kelas 3.
3: Iya, mereka kelas 3 kelas 2
2: MPLS. Okay. Oh, pas MPLS-nya.
3: Kelas 10.
2: Oke. Akhirnya kamu ikut lah itu.
3: Yeah.
2: Join di situ.
3: Join.
2: Nah, cuman kamu berdua berarti yang join?
4: Enggak, dari kita kelas 11 ya, kelas 2-nya itu ada 7 orang.
2: 7 orang.
4: Kelas 10-nya ada 8 orang.
2: Oke. Makin banyak dong.
4: Makin banyak.
2: Oke. Menarik. Nah, sebelum kalian join nih kan mungkin enggak notice ya, kamu bilang nggak notice tuh sebelum di MPLS nggak tahu gitu. Kalau kamu sama juga?
4: Kalau aku sebelum MPLS sudah notice, karena mereka ini kan walaupun private, mereka tuh suka bikin gebrakan gitu kan.
2: Misalnya
4: suka bikin apa? Project-project gitu.
2: Misalnya apa yang kamu ingat?
4: Itu mengenai mereka bikin kayak robotika gitu loh. Jadi ada gambar jantung, terus ada aliran darahnya gitu kan, biologi ya. Aliran darah dari jantung dari udara kemana gitu namanya. Aku notice, aku kan aku orangnya kepoan ya. Aku datang masuk ke lab. Ke lab gitu, ke lab kimia. Aku ya wih masuk aja. Ternyata mereka lagi ngerjain proyek. Terus aku nanya, ini apa? Ini Kopling. Kopling apa? Dijawabnya gini, buat motor. Aku gak tahu buat motor itu apa. Karena aku bukan pengguna Kopling. Tapi aku nyari lagi kan. Ternyata Kopling itu komunitas peduli lingkungan.
1: Terus
4: aku pengen masuk.
1: Kalau Habibie gimana awalnya?
2: Setelah kamu lihat di MPLS itu gimana terus?
3: Setelah aku lihat di MPLS, wah menarik juga gitu ya, karena mereka tuh presentasikan itu tentang bank sampah waktu itu. Gimana cara mengubah sampah menjadi nilai ekonomis. Nah di situ aku ya apa sih yang nggak tergiur sama
2: ekonomi uang ya.
1: Oh tujuannya ke situ?
3: Gak gitu juga sih sebenarnya.
1: Wih parah.
3: Bagaimana caranya gitu?
2: Paling itu trigger ya.
3: Trigger
1: parah.
3: Oh, menarik juga nih.
1: Iya.
3: Apa masa menghasilkan sampah tapi gak ada ekonomisnya gitu.
1: Oh.
3: Jadi aku di situ tertarik.
1: Dari sampah jadi uang gitu.
3: Yeah.
1: Awalnya tertarik gara-gara itu. Terus akhirnya begitu masuk kalian disuruh ngapain awal-awal?
4: Perkenalan. Perkenalan kita awal-awal kayak masa pengenalan sekolah tentang aksi ekologinya gitu loh, ekologi yang di sekolah.
1: Oke. Berarti sekarang kalian sudah berada di Kopling ini berapa lama?
4: Kalau kita
1: Satu tahun ya. Apa aja yang dapetin dari satu tahun ini? Untuk Habibi sesuai gak? Bahwa misalnya nilai ekonomi saya itu bisa kamu dapatkan.
2: Setelah join kamu dapat
3: 7.
2: Udah dapat. Berapa?
3: Wah, maksudnya kita caranya gitu.
2: Kalau besar kita
1: mau ikutan sini. Tapi sesuai dengan ekspektasi. Oh, ternyata sesuai, bener sesuai. Nih menghasilkan gitu.
3: Menghasilkan.
1: Oke.
2: Tapi saya sebelum jauh ke situ tuh pengen tahu, kan kalian nih open recruitment. Masih ingat enggak bulan apa? Tahun kemarin berarti ya?
4: 2025.
2: 2025 bulan?
4: Bulan Juli.
2: Juli. Kalian daftar lah itu ya?
4: Daftar.
2: Terus ada seleksi enggak?
4: Enggak ada.
2: Enggak ada.
4: Komunitas bebas kan ini. Siapa aja yang masuk ya udah. Kalangan mana umur?
2: Oh, enggak ada ini. Enggak ada syarat, enggak ada apa gitu.
4: Enggak ada. Syaratnya satu sih, waras. Udah itu aja.
2: Gitu ya?
4: Iya, benar.
2: Benar juga sih. Orang yang main kopling tuh yang waras kalau enggak bisa. Kalian akhirnya terlibat lah di kopling.
4: Iya.
2: Nah, ketika masuk itu apa yang kalian lakukan?
4: Lakukan kita pertama menganalisis gitu loh. Ekologi mengenai lingkungan di sekitar sekolah kita seperti apa gitu. Terus kita kayak ikut program-program bank sampah gitu. Terus baru setelah ada MBG baru ada program-program pengelolaan organik.
2: Ya menarik nih. Ada katanya nyambung dengan yang MBG ya. Nah, sekarang 18 yang daftar 18, sekarang juga tetap 18 orang.
4: Awalnya tuh kita 30-50 ketika ada anak kelas 12 kan. Tapi ketika anak kelas 12 sudah lulus, sisa 20-an.
2: Sekarang sampai sekarang masih sisa 20-an. Segitu. Kalian berkegiatan berapa seminggu sekolah berapa sampai Sabtu ya? Sampai Jumat.
4: Jumat.
2: Kegiatan kalian Jumat. Biasanya dilakukan hari apa?
4: Tiap hari. Iya,
3: karena semutnya aja sih sebenarnya. Enggak tiap hari juga.
4: Kita tuh ada jadwalnya. Jadi tapi kegiatan tiap hari tapi di jadwal.
2: Oh, oke. Jadi pembagian hari ini apa dan seterusnya. Oke. Teman berdua ini inisiatif yang keren, nanti kita akan ulik juga karena tadi udah ngomong-ngomong soal MBG yang dinyanyikan oleh Mas Deli Ganteng ya. Jadi
1: enggak ada lagu itu.
2: Mas Deli Ganteng.
1: Mau dengerin lagu itu di sini.
3: Mas Bima Ganteng.
2: Tahu juga ganteng juga.
1: Gila. Lagunya juga itu mah lagu TikTok.
2: Iya, menarik. Nah, teman berdua boleh berbagi pengalaman juga nih. Apakah di sekolah kalian, kalau yang masih sekolah ya, atau di kampus juga boleh, atau di komunitas, ada yang melakukan hal yang sama enggak ya gitu. Atau kalau mau ada tanya juga boleh ya.
1: Boleh. Langsung aja WhatsApp di 0811-111-5222 atau bisa juga komen di YouTube kita. Kalau misalnya kamu lagi nontonin kita siaran via YouTube-nya
2: Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Nah, teman-teman juga apa itu dia, mungkin boleh ini juga ya. Apa teman-teman anggota koplingnya kalau mau komentar boleh banget ya, kita tungguin ya Del ya.
1: Betul.
2: Atau Bu Lina gitu ya, kita boleh tunggu juga tuh. Kalau ada komen dari Bu Lina sangat baik ini kayaknya. Kita lanjut dulu ya. Abis ini nanti kita mungkin akan dengarkan lagu kopling.
1: Gak ada ya? Gak ada kopling. Udahlah, daripada makin ngaco-ngaco lagu ini lagu itu. Kita denger lagu dulu teman-teman. Okay, jangan kemana-mana. Ya.

0: Biarin aja dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
0: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
2: Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

0: Salma Salsabil dengan Hachu. Diminta sama Hanan ya. Hanan tadi request katanya sebelum mulai. Mas Dede, aku mau request dong lagunya Hachu.
1: Produser bisa request tapi kita nggak bisa ya.
0: Boleh. Mau request apa sih?
1: Lagu kopling tadi itu.
0: Nah, masalahnya. Masalahnya yang di requestnya lagunya nggak ada.
1: Tapi
0: kalau ada saya puterin.
1: Tapi ada grup kopling kan dulu, ingat ya?
0: Nggak tahu saya.
1: Kayaknya ada.
0: Itu tahun berapa dulu?
1: Terakhir kita bareng pas kita ini.
0: Kapan bareng terakhir? Anda kan bareng-barengnya sama dosen-dosen IPB umurnya ya.
1: Oke, iya ya, nanti kita cari lah ya teman-teman. Nah teman-teman kita
0: lagi nih
1: juga ya. Ini menarik nih karena tadi ngomong-ngomong soal MBG Del. Nah tapi sebelum ke situ sebenarnya kegiatan yang reguler kalian lakukan selain edukasi selain macam-macam itu kalau saya lihat di Instagramnya teman-teman tuh bikin bank sampah ya tadi udah disebut juga. Iya. Boleh cerita nggak bank sampahnya kayak apa? Siapa yang mau cerita?
2: Habibie. Nanti gantian Habibie.
1: Ketua program. Oh ini programnya Habibie.
2: Ketua program Habibie.
1: Sorry, okay. Sebelum ke cerita itu di kopling itu ada berapa divisi?
2: Strukturnya itu struktur ada
3: ini. Berapa, Bi? Pengurusannya 7. Ada.
2: Kalau secara 7. Badan pengurus harian ada 7.
1: Ada 7. Itu dibagi tugasnya.
2: Iya, dibagi-bagi kayak ketua umum, sekre, bendahara, terus ada keprok, ketua program 1 2 3 4.
1: Ketua umumnya siapa?
2: Ketua umum aku.
1: Oh, kamu ketuanya.
2: Yeah.
1: Pantes kamu udah kelihatan loh.
0: Kelihatan apa? Kelihatan tua.
1: Saya enggak ngomong loh ya.
0: Enggak, saya nanya, kelihatan tua. Enggak kan? Gitu. Tinggal saya jawab, enggak kan? Gitu kan?
1: Enggak, kelihatan sebagai ketua maksudnya.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terus Habibie sebagai
3: keprok.
1: Ketua program apa?
3: Ketua program kerja ini Bank Sampah.
1: Bank Sampah. Boleh cerita apa ketua?
3: Oke.
0: Okay. Coba ceritain dulu.
1: Apa sih? Ayo. Kayak gimana konsepnya?
3: Oke, okay, jadi Bank Sampah ini konsepnya itu menghadirkan seluruh kelas partisipasinya ya. Jadi setiap kelas itu diminta ya diminta untuk apa ya
2: memilah
3: sampah mereka. Nanti ketika sebulan sekali baru ditimbang ke
2: pihak
3: bank sampah, pihak kopling. Nanti ada pencatatan, penimbangan. Baru nanti ada apa uang.
1: Iya. Oh dicatat ya. Iya, jadi sorry, kita urut dulu satu. Jadi tiap-tiap kelas diminta
2: memilah
1: untuk memilah sampah. Yang kalian fokuskan adalah sampah kering
2: non-organik
1: ya. Misalnya kayak botol. Jadi itu sisa-sisa jajanan teman-teman ketika di sekolah.
2: Iya,
1: Misalnya botol minuman apa segala macam. Jadi botol. Tiap kelas punya tempat sendiri.
2: Iya, punya tempat sendiri.
1: Jadi mereka buangnya di situ. Terus nanti kalau berapa kali? Sebulan sekali?
2: Sebulan sekali.
1: Sebulan sekali perwakilan kelas bawa ke apa bank sampahnya yang dikelola kopling di sekolah. Baru ditimbang, dicatat. Oh sekolah kelas 1A, 10A, 5 kilo dan seterusnya gitu. Nah itu kemudian kapan dijualnya itu? Ketika sudah banyak nih?
2: Kita kan misalkan hari Jumat. Nah Jumat sebelum Jumatan kita nimbang. Habis Jumatan kita jual ke pengepul. Pengepul datang sekolah.
1: Oke. Okay. Nanti uangnya kan dapat uang tuh kopling.
2: Iya.
1: Yeah. Nanti uangnya dibagi ke kelas lagi sesuai timbangan yang dicatat nanti.
2: Iya,
0: baik. Oh jadi tetap balik ke kelas ya?
2: Balik ke
0: hasilnya
2: kelas.
0: Ya?
2: Iya benar.
1: Nah kalau teman-teman yang ngelola gimana?
0: Dapat apa?
2: Ada untungnya.
1: Oh ada juga.
0: Oh ada selisihnya.
2: Ada selisihnya. Oh. Untungannya ada.
1: Untuk operasional kopling ya.
2: Operasional kopling.
1: Oke. Makanya Habibie jadi benar tadi.
3: Ekonomi.
1: Banyak ada ekonomi. Jadi benar. Pantesan dan dia ngambil bidang itu. Keren sih. Ya ada berapa orang timmu?
3: Kalau di Bank Sampah ada sekitar 10 lah.
1: 10 orang siswa ya. Dan itu gantian ya?
3: Iya gantian, suka ganti-gantian. Ada pencatatan, keamanan, penimbangan.
1: Keamanan itu maksudnya apa? Takut ada yang ngambilin lagi.
0: Diamanin. Diamanin udah kayak hajatan ya. Ada yang ngambilin itu. Kotak
1: ini apa kondangan.
0: Kotak hadiah.
3: Jadi keamanan tuh kayak misalnya orang kan pasti kan bingung ya. Ini kemana sih nih ngantrinya? Wah ngantri nih harus diarahin ke sini.
1: Okay.
3: Jadi biar gak ngantrinya lebih panjang lagi.
1: Bisa diarahkan. Ya. Sorry ya, saya mau bilang ada berapa kelas total?
3: Total kelas 10 kan ada 12 kelas. Terus
2: dan 3
3: ada 36.
1: 36 kelas. Iya. Banyak
0: juga. 36 kelas.
1: banyak banget. Rata-rata satu kali nimbang satu kelas berapa rata? Berapa kilo?
2: Bisa sampai kita total semua ya. Kalau satu kelas sih misalnya ada yang sampai 20 kilo.
0: Buset, sehari tuh.
2: Enggak, sebulan.
0: Oh, sebulan, sorry. Sebulan 20 kilo.
2: Iya. Kebanyakan mereka ini
0: doyan makan tuh ya.
2: Apa? Kardus kebanyakan.
1: Kardus. Emang mereka jajan kardus.
2: Lebih ke arah kayak kemarin-kemarin tuh ada pentas seni, kita memanfaatkan
1: barang bekas.
2: Sisa-sisa pentas seni mereka jualin.
1: ngeri dari ini konsep anunya, kreativitasnya ngeri. Jadi sekolah kalian pasti satu bersih dari namanya botol-botol minuman yang plastik ya, yes, segala macam sampai ke kardus ya.
2: Iya.
1: Luar biasa.
0: Keren. Dan yang kedua jadi pada pinter cari peluang. Iya. Jangan. Tapi belum pernah ada pertengkaran karena perebutan sampah kan?
1: Gak ada gak ya?
0: Ada gak sih?
2: Sejauh ini belum ya, Bi.
1: Jangan.
0: Eh, itu sampah gua ya gitu.
1: Bahkan gini deh, Habibie lagi minum apa?
0: Diambil.
1: Minum air mineral.
0: Ditungguin.
1: Ditungguin.
2: Sampahnya buat gua.
1: Itu diambil. Masukin kelas kita. Gitu.
0: Yang si Habibie minum itu jatah gua ya gitu. Belum habis. Udah dicak duluan.
1: Tapi ya, keren banget sih kalian, keren banget seriusan. Keren banget. Jadi itu juga satu apa pendidikan langsung ya ke teman-teman ya untuk bisa apa tadi jaga lingkungan dengan baik.
2: Betul.
1: Ya. Nah, satu bidang itu kan, satu ya, program. Ya. Divisi program lain apa?
2: Ada ini kita tuh
1: ada 7 kan tadi.
2: Kopling itu ada 3 program ya, 3 okay, program utama MBG, singkatan dari Magot, Bank Sampah sama Greenhouse.
1: Nah, yang okay, Greenhouse siapa yang ngelola?
2: Ada
1: nah,
2: Sofyan Jamil namanya.
1: Sofyan Jamil. Ya. Itu apa ngapain tuh?
2: Greenhouse itu dia sebagai nanam-nanam gitu sih, lebih ke arah kayak dia nanam sayuran, buah-buahan atau apa di greenhouse.
1: Sekolah punya lahan.
2: Punya sekolah.
1: Dan dibangunkan oleh sekolah.
2: Iya. Sekolah support tentang hal itu.
1: Ini kayaknya kita harus main ke sana sih dia. Atau ngundang gurunya deh. Kita kayaknya harus ngundang
0: guru. Kita aja yang ke sana dong.
1: Iya dong.
0: Udah lama nih kita nih.
1: Gimana sih ini?
0: Gak main ke sekolah nih.
1: Iya gimana sih? Tuh udah dikasih kode iya. yang greenhouse itu isinya sekarang ditanamin apa? Dia hidroponik itu atau di pot?
2: Kita tuh lagi ngelola mengenai rakit apung sama yang di tanah. Sebenarnya di sekolah kita tuh greenhouse-nya ada mungkin ada 2. Mm-hmm. Jadi yang satu itu tentang buat sayuran sama buah-buahan, satu lagi buat apotek hidup.
1: Mm-hmm.
2: Apotek hidup itu kita di sekolah tuh biasanya nanam jahe,
1: temulawak.
2: Iya gitu.
1: Kuyang macam-macam ya.
2: Iya. Lidah buaya.
0: Nanam kuyang.
2: Lempuyang.
0: Oh, lempuyang.
1: Ini bahkan tadi buaya katanya.
2: Ya.
0: Lidah buaya.
1: Oh, pakai lidah ya?
2: Iya.
0: Okay. Lidah mertua ada enggak lidah mertua?
2: Tidak ada sepertinya.
1: Dia belum nikah, enggak ada mertua.
0: Bukan ada tanaman lidah mertua tahu. Yang bisa menyaring udara itu loh.
1: Iya, tahu. Nah, kalau yang sayur apa tadi? Sayurnya apa aja?
2: Sayuran biasa kita bayam, kangkung.
1: Itu pakcoy. Untuk yang periode ini berapa kali panen kalian? Sudah panen belum?
2: Kemarin pernah panen sebelum puasa tuh.
1: Heeh.
2: Pakcoy. Heeh. Buat masak mie. Nah,
0: itu setelah panen. Kan banyak tuh.
2: Iya.
0: Enggak mungkin dijadiin masakan mie semua kan? Diapain?
1: Ada dijual atau dibagi-bagi?
2: Bagi-bagi kita.
1: Oh, bagi-bagi.
0: Oh, dibagiin ke siapa aja atau dijatah?
2: Biasanya bisa ke anak kopling terlebih dahulu gitu, kita kasih bagiin, terus baru kalau ada misalnya kita kasih ke guru gitu.
1: Karena kalian yang ngelola ya.
2: Iya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Ini menarik sih. Nah, tapi ini yang nanam-nanam ini ada hubungannya dengan kan itu kalian ngelola sampah anorganik ya. Nah, ada program yang ketiga tadi, Magot kan?
2: Magot.
1: Iya, Magot. Ini kan sisanya ada organik. Itu sisanya ke situ enggak? Ke
2: ada beberapa. Jadi greenhouse itu kan ada pakai yang tanah, pakai media tanam. Nah, di bawah itu ada program namanya kompos. Kita tuh mengkompos hasil bang sampah hasil MBG untuk jadi media tanam di greenhouse.
1: Oh, jadi dia sirkular, dia udah mikir keren ya.
0: Iya, luar biasa.
1: Loh. Tapi saya baru ngerti tadi MBG itu adalah 3 divisi yang kalian jadi singkat ya?
2: Iya.
1: Magot,
2: bang sampah
1: sama greenhouse.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Yeah. Tapi yang magotnya sendiri kalian memanfaatkan sisa makanan dari MBG ya? Yang makan siang kalian ya?
2: Iya, yang kayak tulang, tempe, tahu gitu kita masukin ke Magot.
1: Oke, di sini nih menarik nih kayaknya nih. Itu siapa yang ngelola itu?
2: Ada namanya Kimas. Kang Kimas.
1: Tang Kimas.
2: Kimas.
0: Tang Kimas. Kang. Dia pakai Kang maksudnya.
1: Kimas. Kimas kan? Iya. Bukan Kang Kimas.
0: Kang Kimas tadi kan.
2: Kang Kimas. Abang Kimas.
1: Dia udah Akang.
2: Enggak masih siap usia kita.
0: Cuman dia sopan aja manggil Kang. Soalnya dia sopan manggil Kang, kenapa sih Mas Aib?
1: Enggak. Kalau baiknya sih Kang sama Kang Bangso itu kan
0: beda.
1: Beda.
0: Ini Kangnya beda dong.
1: Beda.
0: Okay. Bisa main sama Kang Somai.
1: Enggak, maksudnya kan membayangkan Kang itu kayak senior gitu loh.
0: Iya.
1: Lebih tua gitu. Nah, ide soal greenhouse itu dari siapa?
2: in the greenhouse.
1: Ini sudah muncul di periode yang pengurus pertama atau kalian yang rancang tiga nih?
2: Udah, dari pengurus pertama udah. Karena mereka 2 tahun menjabat hitungannya. Tahun pertama riset, tahun kedua oprek.
1: Oke. Dan terus melakukan programnya. Berarti kan dosen kalian ya?
2: Iya.
1: Nah kalau ide maggot, greenhouse dari mereka. Iya. Kalau maggot dari mereka juga ya?
2: Dari mereka. Mereka malah di tahun pertama mereka riset tentang maggot itu. Gagal, bikin lagi, gagal, bikin lagi gitu.
0: Oke.
1: Okay. Keren sih. Tapi kalian kan kakak kelasmu itu belum ada ini tuh, belum musim makan bergizi gratis kan?
2: Belum. Pas mereka kelas 2 udah. Pas mereka kelas 3 udah.
1: Udah menjelang-menjelang lulus kan baru awal tahun ini tuh. Iya pas dong.
2: 2025
0: dong, Mas.
2: 2025 Juli.
0: Pemilihan kan Februari.
1: Emang MBG dari
0: bla bla bla Juli itu kan tadi Juli.
1: Bukannya awal tahun ini MBG tuh.
0: Enggak.
2: Sekolah kita Juli udah ada.
1: Iya kah?
0: Iya.
2: Pas masuk.
1: Kalian di negeri apa ya?
0: Sebelum pulang. Iya kah?
2: Iya.
0: Oh, maksudnya negeri negara.
1: Jadi iya sudah. Kan dia udah mulai kan menjelang lulus di kelas 3 mereka mulai nyoba dan terusin oleh kalian.
2: Iya.
1: Nah, pernah dengar enggak idenya kenapa memilih memanfaatkan itu kemudian pakai maggot tuh?
2: Kalau mengenai maggot ya, karena gini, tulang tahu tempe itu kalau buat di kompos itu kan susah ya, urainya susah. Kita manfaatkan maggot buat makan itu, makan si tulang sama tahu tempenya.
1: Emang maggot makan tulang?
2: Maggot enggak makan tulang sih, maksudnya kayak bisa daging ditempel di tulang gitu, nempel di tulang dia bisa ngurainya gitu.
1: Oke. Kalian udah punya berapa unit apa tuh rumah maggotnya?
0: Berapa maggot yang
1: dibeli? Ngitungnya nggak dihitung deh, susah itu deh. Gini terus tuh gerak-gerak. Berapa rumah?
2: Kalau buat maggot ada 2 rumah ya Bi ya?
3: Ada 2 rumah.
2: Dua rumah. Kayak kontainer gitu. Terus kalau buat kan ini kan dari lalat BSF ya. Lalat BSF-nya kita ada 4 apa 5 ya?
3: Kandangnya.
2: Iya, kandangnya 4 ya apa 5?
3: 4.
2: Iya, 4 ada 4.
0: Si lalat itu nanti dibebasin kalau udah jadi maggot.
2: Dikandangin.
0: Kalau masukin ke kandang itu.
1: Enggak, dia kan bertelur.
0: Untuk memproduksi maggot lagi.
2: Iya.
0: Kalau overload nanti. Over capacity.
2: Kalau overload paling kita nanti ada yang dikasih ke makan pakan ikan kalau udah gede kan, kalau udah gede itu banyak banget tuh. Kita kasih pakan ikan di kolam sekolah kan ada.
0: Ada juga.
2: Ada sekolah.
1: Nah, yang ngelola ikan siapa? Bukan dari Koplik.
2: Bukan. Tapi kita bisa suka bantu-bantu ngelola kolam. Cuman biasanya yang ngelola dari tim sarana gitu.
1: Oh, di sekolah, pihak sekolah. Tapi ya. Si maggot yang udah dewasa ini dikasih jadi makan.
2: Iya. Kalau overload pakan. Ya, kalau overload yang dikatakan overload.
1: Jadi kalian udah punya unit apa itu? Pemeliharaan BFS-nya nanti ada telurnya kan, terus telur netes jadi maggot kan, terus juga unit maggotnya sendiri berapa, 2 ini 2 kontainer.
2: Iya, 2 kontainer.
1: Nah itu satu hari berapa banyak maggot yang senang karena kalian kasih makan?
3: Berapa banyak?
2: Kami kemarin terakhir beli.
3: Kalau berapa seneng semua pasti.
0: Namanya juga makan ya.
2: Iya. Ugut gini.
1: Sehari rata-rata itu sisa makanan yang makan.
2: Kalau buat tahu tempe tulang sih kita bisa kena gimana menu ya sebenarnya. Cuma kita bisa perkiraan 10 kilo.
0: Sehari.
2: Satu sekolah. Iya. Kan satu sekolah kan ada 1000 berapa bi? Sekolah bi. 1400-an
1: anak.
0: Muridnya.
2: Anak.
1: 1400 ompreng kan. Nah itu
3: juga MBG-nya kan nggak tentu habis.
2: Iya, nggak tentu habis. Mungkin ada
0: yang nggak masuk.
2: Iya, ada yang masuk.
0: Misalnya.
1: Atau juga yang masuk pun belum tentu nggak dimakan semua deh.
0: Tapi mesti rata-rata makan kan?
2: Iya,
0: rata-rata makan.
1: Tapi nggak keracunan kali kan?
2: Semoga.
1: Iya.
0: Selama ini aman kan?
1: Aman. Mudah-mudahan aman terus.
2: Iya.
1: 10 kilo banyak loh Del.
0: Iya.
1: Itu kalau dikasih makan ke apa itu si maggot sehari habis tuh?
2: Abis, karena maggot itu secara apa ya, secara fungsinya itu dia tuh bisa makan 2 kali lipat dari berat badannya.
0: Iya, dia rakus kan.
2: Iya, rakus jadi cepet banget ya. Fase maggot itu dia fase paling rakus.
0: Iya.
2: Selama makan 14 banyak. Hari itu rakus banget.
1: Ya, jadi 10 kilo itu sehari bisa habis nanti
2: bisa habis.
1: Jadi enggak ini ya, efektif banget ya, daripada banyak sekali kasus ya. Di banyak itu ya sisa makan kan akhirnya dibuang kan jadi limbah gitu.
2: Iya.
1: Padahal ini kalau dimanfaatin keren banget sih ini.
0: Betul.
1: Mereduksi apa? Sampah makan. Kalau yang paling banyak nih ya, misalnya kalau nasi enggak nyisa ya?
2: Oh, nasi
1: rata-rata.
2: Kalau

0: Iya.
1: Ya enggak habis apa biasanya. Kamu deh, kamu berdua deh. Kita mah habis terus. Terus. Enggak ada ngamati temanmu.
2: Oh, ya. Kalau kita amatin biasanya menunya tuh telur.
1: Telur. Telur yang enggak habis.
0: Karena kalau telur kebanyakan makan telur kan kayak
3: telur diapain gitu
2: ya. Telur direbus, direbus.
3: Telur. Dikasih bumbu tapi kan. Gitu.
2: Kasih bumbu.
3: Enak dong itu. Itu favorit saya padahal.
1: Dia bilang kayak nyangkut di tenggorokan.
3: Seret.
1: Iya.
3: Seret.
1: Karena Maggie kan enggak dikasih minum. Lah kan bawa-bawa sendiri kan minumnya.
0: Bawa-bawa sendiri.
1: Eh, iya. Tapi itu yang paling banyak jadi sampah apa? Tahu tempe banyak seriusan enggak dimakan temen-temen lu.
3: Mungkin dipotek dikit-dikit gitu ya. Sisanya lah dia.
0: Sisa, misalkan nih kayak ada segini nih misalkan tempenya. Dimakan segini ada sisa sedikit lagi gitu.
1: Itu kenapa biasanya enggak dihabisin? Kita di sini tuh siaran di Sapa Bumi selalu mendorong orang untuk jangan menyisakan makanan. Tuh. Itu kenapa kira-kira?
2: Kira-kira kenapa?
3: Kita habis ya, mulu kita kenyang aja kali kenyang ya.
1: Kita kan habis terus. Jadi kita enggak tahu alasan mereka.
3: Kenyang aja kali Mas, kenyang-kenyang ya kan. Ah udah, taruh gitu ya.
1: Tapi untungnya walaupun nyisa nih, ini bagusnya teman-teman karena bikin unit pengolahannya tadi
3: lewat Mas. Betul, betul.
1: 10 kilo anu sih. Nah, sejauh ini panen pupuk apa? Komposnya berapa banyak?
0: Oh, kita udah kemarin tuh udah ada 8 kompos bag yang udah hampir jadi. Terus yang ada satu lagi tuh satu kompos udah jadi kita buat pakai ini. Pakai tanam-tanaman.
1: Yang tadi di greenhouse juga termasuk
0: iya,
1: ke sana.
0: Iya, di greenhouse juga.
1: Okay. Berapa kilo kalau boleh tahu? Kira-kira?
2: Kira-kira berapa kilo? Kita udah panen berapa sih?
0: Kemarin tuh kita panen
1: ada 20 kilo lebih.
0: Ada.
1: Wah, ini seriusan deh, model yang menurut saya keren banget teman berdua. Mungkin bisa dicoba dikembangkan di sekolah-sekolah yang lain.
3: Yeah.
1: Tidak hanya jadi sarana edukasi, tidak buat murid ya, tapi juga apa mengurangi tadi residu apa limbah pangan ya. Ini jadi problem kan di mana-mana selain yang tadi bank sampahnya.
3: Yeah. Pernah ada nggak sekolah yang saya kunjungan melihat apa yang kalian lakuin gitu?
0: Oh,
3: kayak studi banding gitu supaya mereka bisa bawa juga
1: ke sekolah kalian usin ke kopi.
0: Kalau dari sekolah-sekolah sih belum, cuman kemarin Nera Green yang pernah
1: sekolah. Nera Green.
3: Nera Green.
1: Ya, minggu lalu kita ngundang dan cerita teman-teman juga.
0: Oh iya.
3: Next KRKP akan datang ke sana.
1: Amin. Amin. Kita lihat ke sana ya.
3: Boleh enggak kita kalau bikin acara di sana?
0: Di mana?
1: Di sekolah.
3: Di itu di Gunung Sindur tuh, enggak di Gunung Sindur. Di sekolah kalian lah sekolah. Ya. Ngobrolin tentang program ini tapi
0: jadwalkan
3: kita
0: jadwalkan saja.
1: Anyway, kalian kelas berapa sekarang?
0: Kelas 2.
1: Kelas 2 ya, masih setahun ke depan. Tahun depan baru oprek ya. Oh, masih panjang lah. Keren ini.
3: Iya.
1: Ini kayaknya harus di anu deh, di apa? Anak-anak ini. Di apa tuh di promosikan kuat deh.
3: Seriusan modelnya menurut saya. Jelas. Ya? Kita pernah juga soalnya ada teman-teman di BBS ya. SMP BBS juga melakukan hal yang sama. Tapi mungkin skalanya tidak sebesar mereka, Mas.
1: Betul, dan belum ada program MBG waktu yang kita kunjungi.
3: Nah, ini kan bisa jadi salah satu juga yang harus kita kunjungin, sosialisasiin bahwa program kalian ini tuh inspiratif untuk sekolah-sekolah lain begitu ya.
1: Luar biasa kalian.
3: Baiklah, kita bacain WhatsApp dulu kali ya, Mas.
1: Oke. Okay. Tapi nanti supaya dia terkenal kita undang ini aja deh.
3: Apa?
1: Hansip itu.
3: Hansip.
1: Iya.
3: Kok Hansip?
1: Iya, dia perlu dikenalkan dengan pertahanan sipil ini dia. Waduh. Makin terkenal. Tapi ini seriusan, kalian harus mempublikasikan ini lebih kuat sih menurut saya. Walaupun di Instagram udah keren banget ya, tapi mungkin detail-detail kayak gitu tuh bisa diceritain tuh biar teman-teman yang lain di sekolah-sekolah yang lain juga terinspirasi.
3: Ya, yuk kita bacain WhatsApp. Yang pertama ada Wawan. Wawan di Cibinong Bogor. Gue juga pernah ikutan kegiatan bersih-bersih sungai bareng teman sekolah. Awalnya ngerasa ini cuma kegiatan seremonial aja, tapi pas lihat langsung banyaknya sampah plastik, jadi sadar kalau masalah lingkungan itu dekat banget sama kita. Sejak itu gue mulai bawa tumbler sendiri dan ngurangin plastik sekali pakai. Mau tanya juga dong sama teman-teman komunitas Kopling, gimana cara paling efektif buat ngajak teman-teman sekolah yang masih cuek supaya mulai peduli lingkungan? Coba nih gimana? Misalnya kan selama ini kan hanya pengurusnya aja nih,
1: betul.
3: Tapi mungkin untuk warga sekolahnya gimana nih?
1: Yang lain mungkin buang botol minuman, gelasnya itu sembarang gitu.
3: Yeah. Jadi
1: gimana kalian mengajak mereka?
0: Kalau secara pengalaman yang kita dapat sih lebih ke arah bagaimana cara kita ngerangkulnya gitu. Kayak tadi itu, Kopling kan lingkungannya luas. Karena lingkungan luas kita rangkul buat giring ke lingkungan sampahnya itu. Jadi bagaimana cara kita merangkul teman-teman kita di sekitar gitu.
1: Nah, gimana caranya supaya proses ngerangkulnya gimana? Quote-unquote ngerangkul ya.
0: Banyakin ini sih, banyakin kayak relasi kayak ngasih tahu gitu, edukasi ngobrol gitu.
1: Oke. Jadi kalian bangun komunikasi yang lebih intens dengan teman-teman ya.
0: Betul.
1: Oke.

0: Tapi yang soal Tumblr tadi sudah ada mulai kepikir nggak untuk mewajibkan anak-anak bawa Tumblr? Kan tadi kalau makan siang bergizi kan juga nggak disediain air kan?
1: Iya. Coping tuh sekarang lagi kayak mulai membiasakan membuat tumbler sendiri, kotak-kotak sendiri.
0: Atau jangan-jangan ini dia, kalian menyediakan jualan tumbler ke enggak seriusan ke teman-teman kalian yang ada namanya koplingnya. Iya dong. Iya, kan iya. Mereka beli bisa boleh nyicil pakai yang sampah tadi kan?
2: Nanti saya aja yang jualan gimana? Nah, ini
0: punya pabrik dia. Oke deh, berikut ada lagi deh.
2: Ada Ica, mau tanya dong strategi dari Kopling supaya program seperti Bank Sampah bisa terus berjalan dan gak cuma semangat di awal aja. Apa strateginya? Khususnya untuk para pengurus kali ya, yang mengelola si Bank Sampah ini. Habibie,
0: gimana supaya tetap semangat teman-teman dan jalan terus gak cuma sekali doang gitu. Ya.
3: Mana ya? Ke strateginya apa ya? Kalau sampah ini itu sebenarnya bisa jadi ekonomis gitu. Gimana ya cara ini ya?
1: Jadi nggak cuma ini sampah jadi sampah, tapi
2: ada nilai ekonomisnya yang mungkin bisa menjadi trigger.
0: Motivasinya itu. Jadi kalian memotivasi pengurus bahwa ini juga bisa menjadi sumber apa pendapatan. Ekonomi pendapatan buat pengurus gitu ya, itu yang selalu disampaikan.
1: Hadiah tersendiri buat mereka. Terus ada dorongan juga mungkin dari mereka sendiri, misalkan kalau mereka sampah didiemin kan numpuk ya. Mereka juga merasa terganggu buat belajar. Jadi mereka sendiri sudah sadar gitu bahwa sebenarnya sampah ini suatu potensi yang cukup membahayakan.
0: Kalau peran guru gimana? Ada enggak memotivasi kalian?
1: Tentunya ada dari kayak Bulina gitu sebagai pembina yang selalu support tentang kita, terus dari wali kelas selalu mengingatkan ke anak-anak perwaliannya gitu mengenai pengolahan sampah di sekolah. Terus dari kepala sekolah kita juga, dari Bapak Dede gitu, mereka selalu mengorasikan ya istilahnya, kayak memberitahu gitu di setiap hari Senin gitu bahwasannya ini tuh sampah tuh penting gitu, kelola sampah. Jadi dari pihak sekolah, dari pihak guru-guru juga sungguh
2: supportnya, support
1: sistemnya tuh
2: 100% lah ya.
0: Termasuk tadi ya ngajak apa
1: yang lain gitu,
0: murid tiap hari Senin yang ngingetin terus gurunya.
2: Seru banget sama Pro 2 ya. Makasih loh untuk Wawan dan juga Ica yang udah kasih komentar, udah nanya juga ya. Terus nih kira-kira nih ada program baru gak yang mau dijalankan sebelum kalian nanti mungkin naik ke kelas 3 atau mau lulus gitu? Ada gak yang kepikiran kira-kira program terbaru
0: atau memperkuat yang sudah ada ini?
1: Ini mengenai Bank Sampah ya. Kan karena kepala sekolah kita ini cukup mendukung kita, mereka ingin, beliau ingin membelikan kita mesin pecacah sampah. Jadi yang kita jual tuh bukan bentuk botolnya, tapi kita buat butir-butirannya.
0: Sudah biji, karena lebih mahal ya.
1: Lebih mahal.
2: Cakep nih,
0: betul nih.
2: Mudah-mudahan sih terlaksana ya.
0: Pak siapa namanya?
2: Pak Dede.
0: Pak Dede, keren Pak. Kami apresiasi dan dukung terus nih teman-teman. Kopling Pak Dede dan Bu Lina tadi ya, dan guru-guru yang lain ya, juga teman-teman siswa SMA N 1 Cibung. Itu sebelah mana sih? Saya lagi ngeraba-raba.
2: Jadi Cibung
0: terus Bulangnya sebelah sana ya.
2: Iya.
0: Itu kan ada ini, ada acara petualangan si Cibung Bulang.
2: Petualangan Cici.
0: Oh, si Bulang. Enggak sebelah mana
2: sih? Oh, arahnya ke sana, ke si Bulang. Oh, iya.
1: Si Bulang tahu kita. Kita Bulang.
0: Iya. Sebelah mana tuh sekolahnya?
1: Kalau jalan raya nasional ya
0: ke arah
1: belah kiri.
0: Provinsi jalan ke arah Luleang.
1: Iya, kita ada pertigaan Cibatok, kita ke kiri.
0: Masuk ke arah Cibatok.
1: Iya, masuk ke dalam. Masuk. Ini nama jalannya Kapten Dasuki Bakri ya.
0: Iya, mau arah Cibatok kan? Cibatok ke atas itu. Iya. Dari situ jauh enggak?
1: Paling berapa, Bi? 500 meter ya?
2: 500 meter. Oh, enggak jauh lah ya. Setengah kilo.
0: Iya. Nah, teman-teman kalau tahun kedua mungkin ada yang main ke arah Gunung Bunder misalnya lewat Cibatok.
2: Ya, suka lewati.
0: Lewatan itu boleh mampir, boleh enggak sih kalau mampir mau lihat-lihat gitu? Teman berdua siapa tahu ada yang ke arah sana.
1: Jadwalkan saja.
2: Oke. Baiklah kalau begitu. Terakhir apa yang mau disampaikan kira-kira Habibie dan juga Bima?
0: Buat pesan buat teman-teman singkat pendengar aja. Kita nih, teman berdua.
2: Karena masih banyak yang sekolah juga nih dengerin kita nih.
1: Alam itu butuh kita, kita juga butuh alam.
2: Asik.
1: Jadi ya kita itu dekat dengan lingkungan kita sekitar. Seminimal-minimalnya kita bertanggung jawab atas sampah yang kita lakukan gitu, sampah yang kita keluarkan.
2: Iya.
0: Kalau kita lakukan. Silakan Bi.
3: Pesan untuk anak-anak muda ya. Semangat terus ya. Kalau jangan takut mencoba lah. Karena kita juga kopling juga coba-coba terus ternyata
0: bisa
3: juga, bisa berhasil. Juga. Wow. Jangan takut mencoba selagi itu positif.
0: Mantap.
3: Semangat terus.
1: Salah itu awal dari sebuah kesuksesan ya.
2: Betul. Sedap.
0: Awal itu kesalahan itu awal dari kesuksesan. Nginjek kopling nggak apa-apa, pelan-pelan diangkat.
3: Kalau terlalu cepat,
0: ya bahaya, mati dia. Kalau kita belajar dari fungsi kopling, sebenarnya kan yang menghubungkan antara mesin dengan transmisi ya. Dan yang kedua, dia bisa jadi apa, penyelaras sebenarnya, teman berdua. Nah, kehadiran teman-teman kopling di SMA N1 Cibung Bulang, rasa-rasanya gitu ya, dia juga punya peran yang sama mirip-mirip dengan kopling di kendaraan. Mudah-mudahan kalian jadi apa namanya, memperlancar perjalanan ke arah yang lebih baik.
2: Amin.
0: Keluarga di SMA N1 Cibung Bulang, dan memberikan inspirasi bagi semua anak muda di Bogor dan yang mendengarkan obrolan kita, Del. Dan program kalian di sekolah mungkin mudah-mudahan ada yang meniru. Nah, teman berdua bisa ikuti Instagram kalian apa? Untuk follow Instagram kalian?
1: Kopling Farm.
0: Kopling underscore Farm ya.
2: Yes.
0: FARM.
2: Kopling underscore Farm.
0: Farm. Oke, teman-teman boleh follow dan terus ikuti aksi-aksi mereka. Satu saat mungkin kita akan ketemu dengan kalian di sekolah, atau bahkan mungkin kita undang lagi bu gurunya ke, atau pak gurunya ke sini ya.
2: Iya ya. Gitu dulu ya. Baiklah, kalau gitu kita sampai di sini dulu untuk aksi kita Sapa Bumi bersama KRKP edisi hari ini.
0: Ya.
2: Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Saya Deli Tambunan.
0: Saya Aib.
3: Saya Habibie.
1: Saya Bima paling ganteng.
2: Sampai bertemu lagi. Dadah.

Selamat siang teman-teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 bersama saya Idel. Kita masuk informasi yang pertama, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto atau Fajar Rian menyiapkan strategi matang untuk menghadapi babak semifinal Singapore Open 2026. Pasangan Indonesia ini fokus melakukan evaluasi dari pertandingan sebelumnya guna menghadapi lawan yang lebih siap. Persiapan dilakukan mulai dari babak ini di aspek teknik, pola permainan hingga menjaga kondisi fisik menjelang laga penting tersebut. Kemenangan di semifinal akan menjadi salah satu penentu langkah mereka menuju partai final dan membuka peluang meraih gelar juara di turnamen level dunia ini.

Kita masuk ke informasi yang berikutnya. Penyanyi Bilal Indrajaya turut memeriahkan Java Jazz Festival 2026 dengan membawakan sejumlah lagu legendaris milik The Beatles. Penampilan tersebut menjadi bagian dari penghormatan terhadap grup musik asal Inggris dengan karya-karyanya yang masih dikenal lintas generasi hingga saat ini. Bilal membawakan beberapa lagu The Beatles dengan sentuhan khasnya sendiri, namun tetap mempertahankan nuansa musik yang akrab di telinga para penggemar. Penampilan ini dapat perhatian dari pengunjung Java Jazz dan menjadi salah satu sajian menarik dalam rangkaian festival musik tahunan tersebut. Teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, dan akhirnya saya dalam mengucapkan terima kasih, dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

0: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Teman Pro 2, sekarang udah ada aku Idel nih yang nemenin kamu di santai siang hari ini. Dan aku pastinya bakal nemenin kamu nih sampai di jam 3 sore nanti, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kira-kira apa nih kesibukannya di penghujung minggu ini ya, hari Sabtu, malam minggu gitu ya. Kayaknya nih banyak yang siap-siap juga, mungkin mau jalan-jalan ke sebuah tempat gitu ya. Apapun aktivitas kamu teman Pro 2, ini aku sudah membuka jam request di jam 11 ini gitu ya. Untuk kamu nih teman Pro 2 yang mungkin yang punya lagu mau diputerin gitu ya, lagu kesukaan gitu ya, diputerin di sini, boleh banget kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811 111 5222. Atau kamu bisa chat nih lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital, yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store teman Pro 2. Dan untuk membuka kebersamaan kita di siang hari ini, aku mau puterin satu lagu dulu sambil nungguin request-request dari kamu ya. Ini dia Ariana Grande, Bloodline. Enjoy teman Pro 2.
1: And they can't find something to satisfy me. Look.

Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu gitu ya. Dan udah ada request yang masuk nih ke WhatsApp-nya kita. Ada dari Kasinta, katanya di Cibinong Bogor. Katanya, selamat siang kakak penyiar. Aku Sinta, aku mau request dong lagunya Jungkook featuring Lato yang Seven katanya. Semoga kakaknya tetap semangat gitu ya, nemenin pendengar sampai sore katanya. Dan mungkin buat yang hari ini juga ada kegiatan ya, entah masih ada yang kerja atau kuliah kayak aku katanya, jangan lupa tetap jaga mood dan nikmati akhir pekan kita katanya. Oke, kalau gitu aku puterin ya lagunya Jungkook nanti, yang Seven featuring Lato. Dan ada juga dari Kak Nabila, katanya mau request lagunya Tiara Andini yang Kupu-kupu. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku mau request dong lagunya Tiara Andini yang Kupu-kupu. Katanya, tolong diputarkan ya Kak, terima kasih banyak, semangat terus ke siarannya. Thank you sudah disemangatin. Kalau gitu nanti Kupu-kupunya akan aku putarkan setelah yang satu ini. Ini dia Seven featuring Lato, Jungkook. Enjoy teman Pro 2.

Pro2, kita lanjut lagi nih bacain request yang sudah masuk. Dan ada dari Kak Andi di Sukaraja Bogor, katanya, "Selamat siang kakak penyiar, aku Andi dari Sukaraja Bogor. Aku mau request lagunya Nadif Basalamah yang Penjaga Hati." Katanya, "Salam untuk seluruh pendengar dimanapun berada ya, semoga selalu dikelilingi orang-orang baik dan diberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Amin." Amin ya. Dan ada juga nih dari Kak Bella ya, requestannya dari Ciawi Bogor nih, katanya mau diputarkan lagunya Benson Boone yang Beautiful Things katanya. "Terima kasih untuk kakak penyiar yang selalu hadir nih ya," katanya, "di setiap hari gitu ya." "Dan semoga hari Sabtu ini," katanya, "menjadi hari yang penuh kebahagiaan juga untuk semua pendengar," katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagu Beautiful Thing Benson Boone setelah yang satu ini. Ini dia Penjaga Hati dari Nadif Basalamah. Enjoy teman Pro 2.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Untuk teman Pro 2, aku mau info ke kamu, kita sudah memasuki waktu wilayah azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Dan aku akan puterin kamu lagu-lagu religi, dan aku akan balik lagi nih nemenin kamu setelah rangkaian lagu religinya selesai. Teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Pro2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro2. Halo teman Pro2, aku Ideal balik lagi nih nemenin kamu setelah tadi kita mendengarkan rangkaian lagu religi ya, untuk menemani rangkaian religi di siang hari ini. Dan teman Pro2, aku mau kasih info nih untuk kamu warga-wargi Bogor dan juga sekitarnya ya. Ini kayaknya salah satu kabar yang cukup seru sih, karena katanya nih hari jadi Bogor ke-544 tahun 2026 ini bakal dirayain lebih meriah katanya nih, dengan tema Bogor Nanjer katanya ya, yang menggambarkan Bogor yang kokoh, unggul, dan juga pastinya terus maju. Dan katanya nih rangkaian acaranya tuh udah dimulai ya sejak akhir Mei ini gitu ya, di tanggal 30 Mei ini ada Haji Beran gitu ya, dengan rute Balai Kota sampai Skywalk Tegar Beriman. Dan juga di tanggal 31 nih udah akan digelar di Bogor City Trail 2026 di Jungle Waterpark, dan juga Mapak Pajajaran Anyar di Lapangan Sempur. Dan rangkaian acara ini gitu ya, senantinya gitu ya, sampai puncak perayaannya katanya bakal digelar di tanggal 27 Juni 2026 dengan kegiatan Bogor Green Cycling, International Yoga Day, dan juga helaran yang dipusatkan katanya di Jalan Sudirman, Kota Bogor. Dan setelah itu pastinya keseruannya juga masih berlanjut ya, lewat Bogor Expo 2026 dan juga Festival Burung Berkicau Wali Kota Bogor Cup gitu ya. Jadi untuk kamu mungkin warga-wargi Bogor gitu ya, yang pengen banget ngikutin eventnya, jangan sampai ketinggalan tuh, dicatat tuh ya jadwalnya ya. Mungkin kamu juga bisa ngajak keluarga gitu ya, atau teman-teman kamu gitu ya, ngeramein hari jadi Bogor ke-544.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

2 buat kamu si pecinta musik pop pastinya ya. Ini ada yang lagi rame juga nih dibahas gitu ya, karena setelah cukup lama nih fokus di dunia perfilman, terutama juga lewat proyek Wick gitu ya, Ariana Grande ya, akhirnya resmi kembali ke industri musik dengan single terbarunya yang katanya berjudul Head That I Made You Love Me. Nah, katanya lagu ini dirilis gitu ya kemarin tuh lagunya tanggal 29 Mei 2026 dan menjadi salah satu lagu pembuka untuk album ke-8 yang bertajuk Petal. Dan albumnya sendiri gitu ya katanya dijadwalin bakalan meluncur nih ya pada akhir Juli tahun 2026 ini, dan ini juga jadi salah satu yang menandai era musik terbaru dari Ariana gitu ya, setelah beberapa tahun terakhir yaitu tadi aku udah sebutin dia fokus di dunia perfilman dan di media sosial gitu ya. Terus juga kayaknya ini bakal kayak rame banget gitu ya kemarin, dan lagu ini juga langsung memancing banyak diskusi pastinya. Dan seperti biasa lah ya, vokalnya Ariana nih gak bisa diremehkan ya, ini sangat-sangat luar biasa gitu ya. Dan ada juga yang beberapa yang mungkin menafsirkan makna lirik lagunya katanya dianggap sangat personal nih teman Produa. Nah, mungkin buat kamu yang kayaknya ngefans atau kayaknya udah kangen banget nih Ariana Grande launching lagu baru lagi, kayaknya ini udah waktu yang tepat untuk mendengarkan lagu barunya dia teman Prodo. Nah, kalau kamu nih teman Prodo udah dengar belum lagu terbarunya dari Ariana Grande?

0: Kalau kamu memiliki riwayat sakit mah kronis, sebaiknya rutin deh makan pisang. Kenapa? Karena daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang juga sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Karena daging buah pisang sangat lembut, dianjurkan untuk tidak dijadikan jus. Yuk jaga kesehatan lambungmu dengan makan buah pisang.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI,

0: Bola.
1: Pro 2 sudah jam 1 siang di Pro 2 FM RRI Bogor, dan ini sudah waktunya aku nih infoin kamu soal ngerti bola di siang hari ini. Dan untuk informasi pertama nih, untuk ngerti bola di siang hari ini, ada Kanada nih yang katanya resmi ngumumin 26 pemain yang katanya bakal jadi andalan mereka di Piala Dunia 2026. Dan sebagai salah satu tuan rumah ya, Kanada nih pastinya gak mau ya cuma numpang lewat aja gitu ya, apalagi juga harus memaksimalkan gitu ya, dan siap tampil maksimal di depan pendukungnya sendiri. Nah, salah satu nama katanya yang paling mencuri perhatian adalah Alphonso Davies nih, yaitu pemain yang dikenal dengan kecepatan dan juga kemampuan menyerangnya yang katanya diprediksi bakalan jadi motor permainannya Kanada nih. Jadi kayak salah satu kunci lah ya. Selain pemain-pemain yang berpengalaman, skuad kali ini juga katanya diisi oleh sejumlah talenta muda nih yang siap menunjukkan kemampuan mereka pastinya di panggung dunia. Dan menariknya lagi nih, tampil sebagai tuan rumah bisa jadi keuntungan besar juga nih buat Kanada ya, karena dukungan supporter dan juga atmosfer di kandang gitu ya, main di kandang, diharapkan mampu bisa menambah kepercayaan diri dari tim Kanada sendiri untuk bisa melangkah lebih jauh gitu ya dibanding pencapaian mereka di Piala Dunia sebelumnya. Nah, kira-kira nih apakah Kanada bisa jadi salah satu tim kejutan gitu ya di Piala 2026? Kayaknya kita tunggu nih nanti aksinya mereka ya, Tuan Pro 2. Dan Tuan Pro 2, itu tadi info pertama di Ngerti Bola kali ini. Dan kalau gitu aku mau lanjutin dulu nih ya ke lagu enak yang mau lewat yang satu ini.

0: Bola.
1: Balik lagi di Ngerti Bola teman Pro 2 ya, masih di Pro 2 FM teman terbaik kamu. Dan untuk info berikutnya nih soal Piala Dunia gitu ya, ada kabar nih terbaru datang dari Timnas Brazil nih. Katanya nih nasib bintangnya mereka ya, salah satunya nih yang digadang-gadangkan gitu ya, Neymar nih, katanya masih belum pasti untuk masuk skuad Piala Dunia 2026 ini. Nah katanya nih penyebabnya adalah Neymar nih masih berjuang memulihkan cedera betis ya, yang juga dialaminya pas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Nah Federasi Sepak Bola Brazil sendiri nih masih memberi kesempatan kepada Neymar untuk bisa membuktikan ya bahwa memang kondisi fisiknya nih udah benar-benar siap nih. Tapi kayaknya waktunya gak banyak gitu ya, karena memang batas akhir pendaftaran pemain untuk Piala Dunia nih udah makin dekat. Nah kalau sampai belum pulih juga tepat waktu, bukan gak mungkin juga nih kalau Neymar harus rela kehilangan tempat di skuad tim Samba ini. Dan sejumlah nama lain ya, termasuk juga penyerang muda yang lagi bersinar gitu ya, udah disiapkan sebagai opsi pengganti dari Neymar ini. Dan tentu aja nih kayaknya banyak pecinta sepak bola ya yang berharap banget kalau Neymar nih bisa segera fit gitu ya, bisa segera sembuh dan cepat tampil nih di turnamen terbesar Piala Dunia. Apalagi memang pengalaman dan juga kualitasnya ya masih kayaknya sangat-sangat dibutuhkan untuk Brazil ya bisa berburu gelar juara di Piala Dunia ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, itu dia tadi info seputar Ngerti Bola di siang hari ini gitu ya. Dan untuk kamu yang mungkin selalu penasaran gitu ya dengan hal-hal berbau Piala Dunia, bisa banget dengerin Ngerti Bola setiap jam 1 siang di Pro 2 FM teman terbaik kamu teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita lanjut ya teman Pro 2 ke acara berikutnya dan juga lagu-lagu enak yang mau lewat. Oke kalau gitu aku pamit dari Ngerti Bola teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap aku temani di siang hari ini.

menyaksikan Piala Dunia setiap 4 tahun sekali tentu saja melalui televisi, itu baik itu di rumah maupun juga di acara-acara nobar atau nonton bareng. Dan setiap Piala Dunia jagoan saya Brazil. Tahun ini mudah-mudahan Brazil lagi, sebab saya melihat kalau seninya main sepak bola itu adanya di tim Brazil. Dan sekarang udah bergeser kepada sepak bola modern, tetapi timnas Brazil dengan pemain-pemain mudanya yang semuanya banyak bermain di klub-klub Eropa juga sudah mengikuti sepak bola modern. Dan

Pro 2, kalau kamu nih mungkin lagi di jalan gitu ya, terus ngelihat jalanan rusak gitu ya, jalanannya bolong-bolong dan cukup membahayakan gitu ya untuk para pengguna kendaraan bermotor atau mobil gitu ya. Atau mungkin kamu lagi jalan nih malam-malam gitu ya naik motor, terus ngelihat kayak kok lampunya mati ya, dan tidak seharusnya mati karena gelap dan membahayakan pengendara ya. Nah, apapun keluhan kamu gitu ya, soal mungkin jalan rusak, lampu mati, atau mungkin kamu pernah ngerasain pelayanan publik yang kayaknya gak sesuai nih sama harapan kamu gitu ya. Nah, kamu bisa ceritain aja nih teman Pro 2 di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Nah, karena nantinya nih cerita dan juga keluhan kamu bakal diteruskan ke pihak-pihak terkait. Nah, karena suara kamu bisa benar-benar didengar teman Pro 2. Dan Halo RRI ini siap setiap Senin, Rabu, dan Jumat gitu ya, pukul 9 sampai dengan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Atau kamu juga bisa menghubungi WhatsApp-nya di 0815x4200 atau bisa lewat telepon di 0251831450. Dan untuk frekuensi kamu bisa cari di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga AM 1242 kHz. Jadi apapun keluhan kamu soal pelayanan publik, jalan rusak dan segala macam, laporin aja teman Pro 2 ke Halo RRI.

ini mungkin kesehatan mental gitu ya, salah satu concern terutama juga mungkin di anak-anak muda gitu ya. Dan tapi nih teman Pro 2 ya, mungkin ngomongin soal kesehatan mental gitu ya, kadang-kadang tuh kita sering melakukan mungkin ya hal-hal yang biasanya juga bisa memicu kecemasan berlebih nih teman Pro 2 ya. Dan itu sebenarnya tanpa disadari gitu ya, hal-hal kecil yang mungkin kayaknya sering kita anggap sepele nih justru dapat membuat pikiran kita kayaknya rasanya lebih penuh gitu ya, terus juga susah tenang gitu ya, sampai juga bisa memicu stres berkepanjangan nih. Dan dikutip dari rri.co.id nih teman Pro 2 ya, ada kebiasaan-kebiasaan yang memang bisa memicu nih kecemasan berlebih. Nah, yang pertama nih mungkin menunda pekerjaan atau tugas nih. Karena kebiasaan menunda pekerjaan nih membuat pikiran kita tuh terus terbebani gitu ya. Dan juga tugas yang belum selesai tuh numpuk gitu ya, malah justru munculin tekanan dan juga rasa bersalah gitu ya, sampai bahkan kepanikan nih kalau misalkan waktunya udah semakin dekat atau deadline-nya ya. Yang kedua juga yang mungkin jarang kita pikirkan terlalu apa ya, terlalu dipikirkan sama kita, yaitu rumah atau kamar yang berantakan. Nah, karena lingkungan yang gak rapi nih ternyata bisa mempengaruhi kondisi psikologi seseorang teman Pro 2. Nah, ruangan yang berantakan nih membuat otak kita bekerja lebih keras untuk memproses banyak visual dan juga bisa memicu stres. Dan yang ketiga nih, ada sering melewatkan makan. Karena tubuh yang kurang asupan makanan bisa mempengaruhi kadar gula darah dan hormon tubuh. Dan kondisi ini membuat suasana hati mudah berubah gitu ya, dan juga sulit fokus, bahkan memunculkan kegelisahan. Dan kurangnya tidur atau begadang nih ya, yang kayaknya anak-anak zaman sekarang sering lakuin gitu ya. Nah, ini tuh membuat otak kita sulit mengelola emosi dengan baik, dan akibatnya kita menjadi lebih sensitif, panik, dan juga rentan mengalami kecemasan. Dan untuk kamu yang mau tahu apalagi kelanjutannya yang biasanya kita lakukan gitu ya, tapi ternyata bisa memicu kecemasan, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus on Pro 2 FM teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Malam berdua kita lanjutin lagi nih ya soal ngebahas tadi kebiasaan-kebiasaan nih yang sering memicu ternyata kecemasan berlebihan gitu ya. Kayak tanpa kita sadari ternyata ini hal-hal yang kita lakukan bisa membuat pemicu gitu ya untuk menjadi kecemasan berlebihan nih. Yang pertama tadi ada menunda pekerjaan atau tugas gitu ya, terus juga mungkin rumah atau kamar yang berantakan, terus juga sering melewatkan makan dan kurang tidur atau begadang. Nah, yang selanjutnya nih teman pro 2 ada terlalu memikirkan pendapat orang lain. Nah, kebiasaan overthinking nih terhadap komentar atau penilaian orang lain juga bisa ya buat kamu terus ngerasa kayak enggak cukup gitu ya, enggak cukup baik dan juga perlahan menurunkan rasa percaya diri kamu. Selain itu juga yang berikutnya ya, terlalu sering bermain media sosial juga jadi salah satu pemicunya nih, karena paparan berbagi informasi gitu ya dan juga kehidupan orang lain yang kayaknya sering membuat kita tuh membandingkan diri kita sendiri gitu ya, dan juga muncul tuh rasa-rasa cemas dan juga mungkin takut tertinggal gitu ya, atau mungkin kayak anak zaman sekarang tuh sebutnya FOMO gitu ya, fear of missing out. Dan ada juga nih yang berikutnya, kurang bergerak atau jarang berolahraga juga berpengaruh nih teman pro 2. Karena aktivitas fisik nih bisa ngebantu tubuh kita ngelepasin hormon endorfin nih yang katanya dapat menjaga suasana hati kita supaya tetap stabil. Dan yang gak kalah penting juga nih, jangan memendam emosi sendirian teman pro 2 ya. Karena kalau perasaan terus disimpan gitu ya, gak pernah diungkapin, dan itu bisa jadi beban pikiran dan akan terasa semakin berat. Jadi karena itu nih teman pro 2, kayaknya yuk kita mulai perbaiki ya kebiasaan-kebiasaan kecil kita dari sekarang. Batasi media sosial, cukup istirahat, rutin bergerak, dan belajar menerima diri sendiri. Dengan begitu nantinya pastinya pikiran kita jadi lebih tenang ya, dan kesehatan mental kita pun tetap terjaga.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: 2, udah waktunya kita mulai nih Lintang 20 Cita Gita Kencana kita di minggu ini. Dan ini pastinya deretan lagu Indonesia ya, pilihan kamu dengan pergerakan chart yang kayaknya makin seru nih tiap pekannya ya. Dari posisi ke-20 sampai posisi pertama, kita lihat nih lagu mana aja yang berhasil naik, bertahan, dan juga atau mungkin justru turun ya di minggu ini. Dan di minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chart kita nih, karena perolehan requestnya yang udah mulai menurun nih. Ada Pergilah Kasih dari Raim Lode, ini salah satu lagu yang cukup emosional gitu ya, dengan lirik yang cukup menyentuh juga gitu, dan ini sempat bertahan cukup lama juga di chart. Nah tapi teman Pro 2, kalau ada yang keluar berarti ada yang masuk, dan di minggu ini ada satu pendatang baru kita yang langsung masuk chart, yaitu ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Ini salah satu lagu pop dengan nuansa yang ringan gitu ya, dan juga punya karakter yang cukup fresh nih teman Pro 2. Dan di bawah posisi 20 ada posisi ke-19 gitu ya, ada juga new entry dari pekan lalu nih, ada Pelarian dari Keisha Lefronka, dan ini merupakan salah satu lagu pop emosional dengan karakter vokalnya ala Keisha yang cukup kuat juga ya teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi ke-20 ada Sempurnanya Aku dari NPD, ini dia
1: nomor 20.

0: Kita lanjut lagi teman pro 2 di posisi ke-18 nih. Di posisi ke-18 ada Ancika dari Ariel Noah yang berhasil naik nih dari posisi 19 di minggu lalu. Dan ini salah satu lagu pastinya dengan nuansa yang romantis ya, dan juga sentuhan-sentuhan suara khasnya Ariel nih. Dan di posisi ke-17 ada Sama-sama Tahu dari Amanda Cesa yang ini turun nih dari posisi 16 gitu ya. Tapi ini memang merupakan salah satu lagu pop ringan gitu ya, dengan lirik yang cukup relatable gitu ya sama anak-anak zaman sekarang apalagi. Dan di posisi ke-16 nih ada Hachu ya dari Salma Salsabil yang berhasil naik nih dari posisi ke-18 di minggu lalu. Ini salah satu lagu pop yang apa ya, nuansanya cukup ceria gitu ya, dengan warna khas vokalnya Salma Salsabil ya pastinya. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi ke-16 ada Hachu by Salma Salsabil.
1: Nomor 16.

0: Itu dia Hacu Teman Peraduan dari Salma Salsabil. Ini salah satu lagu yang kayaknya cukup bikin kita mengangguk-anggukan kepala ya kalau dengerin ya. Nah itu dia tadi di posisi ke-16. Kita langsung lanjut lagi nih di posisi ke-15 di minggu ini. Dan posisi ke-15 di minggu ini ada Sederhana nih dari Sela on 7 yang berhasil naik dari posisi 17 di minggu sebelumnya gitu ya. Dan pastinya udah nuansa khasnya Sela on 7 lah ya. Ini pasti sangat-sangat bisa dinikmati. Dan juga ada posisi ke-14 nih ada Kenapa dari Supernova. Dan ini bertahan ya di posisi yang sama di minggu ini dari minggu lalu juga. Dan di posisi ke-13 ada Mahalini Kemarilah Tenang gitu ya, yang turun nih dari posisi sebelumnya di posisi ke-12. Kalau gitu langsung aja kita dengerin dulu. Di posisi ke-15 ada Sederhana Sela on 7.
1: Nomor 15.

0: Kita lanjutin lagi teman perodua di posisi ke-12 nih. Di minggu ini di posisi ke-12 ada Rabun Jauh dari Bernadia yang berhasil naik nih dari posisi ke-15 di minggu sebelumnya. Dan di posisi 11 ada Rumah dan juga Baju Barumu dari Batas Senja yang juga masih bertahan nih di posisi yang sama di minggu ini dari minggu lalu juga teman perodua. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi ke-12 ada Rabun Jauh dari Bernadia, ini dia teman perodua.
1: Nomor 12.

0: lanjut lagi teman Pro 2 ke 10 besarnya kita nih di minggu ini ya, di Lintang 20 Cita Gita Kencana nih. Di posisi ke-10 ada Rollerblade dari Nona gitu ya, naik dari posisi 13 di minggu lalu nih. Ini salah satu lagu dengan vibes modern dan juga upbeat gitu ya, tetapi ringan gitu dan nyaman banget masuk ke telinga kayaknya ya. Dan di posisi ke-9 ada Di Luar Nalar dari Faith nih, yang bertahan di posisi 9 dari minggu lalu. Dan ini juga salah satu lagu dengan karakter vokal yang kayaknya cukup kuat ya. Dan di posisi ke-8 nih ada Semusim dari Tohpati dan juga Nadif Basalamah yang berhasil bertahan di posisi 8 juga dari minggu lalu. Dan di posisi ke-7 ada Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen yang berhasil naik dari posisi 10 dari minggu sebelumnya. Dan ini salah satu lagu emosional yang kayaknya terus mendapat dukungan ya dari banyak pendengar nih. Kalau gitu kita dengerin aja langsung di posisi ke-8 ya, ada Semusim dari Tohpati dan juga Nadif Basalamah. Ini dia.
1: Nomor 8.

0: Itu dia tadi teman Pro 2 di posisi ketujuh ada Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Kalau gitu kita lanjutin lagi ya, di posisi keenam nih di minggu ini ada Sihir dari Eclat Story, dan yang ini turun nih dari posisi 4 tapi masih bertahan lah ya di posisi atas. Dan di posisi kelima nih ada Dia Datang dari The Cuttons yang masih bertahan juga di posisi yang sama di minggu ini dari posisi minggu lalu. Dan di posisi keempat nih ada Seribu Kali dari Gea Indrawari yang berhasil naik dari posisi 6 dan berhasil masuk ke dalam 5 besar. Kalau gitu langsung aja kita dengerin nih di posisi keempat ada Seribu Kali dari Gea Indrawari.
1: Nomor 4.

0: Afro 2 kita lanjut lagi nih, dan sekarang kita udah masuk ke 3 besar di minggu ini ya. Dan di posisi ketiga nih, ada berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas. Dan yang satu ini nih melesat naik dari posisi 7 di minggu lalu. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di nomor 3 gitu ya. Ini dia Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan.
1: Nomor 3.

0: Teman berdua, itu dia tadi Pamungkas yang berada di posisi ketiga ya, dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Dan ini udah waktunya nih aku umumin runner up kita di minggu ini ya. Dan di posisi kedua nih di minggu ini masih kokoh mempertahankan posisinya, ada Bulan Bintang Garis Menyilang dari Wijaya 80 dan juga Sal Priadi, teman berdua. Dan ini kayaknya salah satu lagu yang cukup lagi naik daun juga ya, teman berdua. Langsung aja kita dengerin di posisi kedua, ini dia Bulan Bintang Garis Menyilang, Wijaya 80 dan Sal Priadi.
1: Nomor 2.

Itu dia tadi teman Pro 2. Di posisi kedua ada Wijaya 80 dan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, yang berhasil menjadi runner up di minggu ini. Dan teman Pro 2, ini sudah saatnya aku umumin kamu ke posisi pertama atau jawara kita di minggu ini. Tapi sebelum itu aku mau recap dulu nih dari posisi ke-20 sampai di posisi kedua ya. Di posisi ke-20 ada Sempurnanya Aku dari NPD. Di posisi ke-19 ada Pelarian dari Keisha Lefronka. Di posisi ke-18 ada Ancika dari Ariel Noah. Di posisi ke-17 ada Sama-sama Tahu dari Amanda Cesa. Di posisi ke-16 ada Hachu dari Salma Salsabil. Di posisi ke-15 ada Sederhana dari Sheila on Seven. Di posisi ke-14 ada Kenapa dari Supernova. Di posisi ke-13 ada Kemarilah Tenang dari Mahalini. Di posisi ke-12 ada Rabun Jauh dari Bernadia. Di posisi ke-11 ada Rumah dan Baju Barumu dari Batas Senja. Di posisi ke-10 ada Rollerblade dari Nona. Dan di posisi ke-9 ada Di Luar Nalar dari Fate. Di posisi ke-8 ada Semusim dari Tohpati dan juga Nadif Basalama. Dan di posisi ke-7 ada Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Di posisi ke-6 ada Sihir dari Eklat Story. Dan di posisi ke-5 ada Dia Datang dari The Cuttons. Di posisi ke-4 ada Seribu Kali dari Gea Indrawari. Di posisi ke-3 ada Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas. Dan tadi baru aja kita dengerin runner up kita di minggu ini ada Bulan Bintang Garis Menyilang dari Wijaya 80 dan Sal Priadi. Dan ini udah saatnya aku umumin jawara kita nih di minggu ini teman Pro 2. Dan ada Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia yang kembali bertahan nih di puncak chart untuk pekan ini. Dan ini udah bertahan ya di chart kita selama 13 pekan. Dan selamat untuk Bernadia, masih jadi favorit utama pendengarnya Pro 2 nih. Oke deh teman Pro 2, dan aku juga langsung pamit undur diri ya. Terima kasih udah mendengarkan chart di minggu ini. Jangan lupa untuk terus request lagu favorit kamu supaya bisa naik di chart di minggu depan. Kalau gitu aku Idal pamit undur diri teman Pro 2. Bye bye, ini dia di jawara kita minggu ini.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 KHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: di The Best World Hits ya. Seperti biasa akan ada 20 tanggal lagu yang jadi kebanggaannya Pro 2 FM Bogor, yang juga mungkin ada lagu favorit kamu salah satunya yang sering banget kamu request gitu ya di setiap jam requestnya Pro 2 FM Bogor. Tapi sebelum kita mulai dan langsung menuju ke posisi 20 minggu ini, kita harus say goodbye dulu teman Pro 2 sama Agnes with Wake Up yang harus keluar dari chart minggu ini. Digantikan oleh di posisi 20 ada pendatang baru, tapi pendatang baru di charts ini memang apa ya namanya, bukan penyanyi baru, bukan artis baru, dan juga udah terkenal dengan suaranya yang khas, gayanya yang nyentrik, lagu-lagunya yang banyak banget hitsnya teman Pro 2, dan juga udah bolak-balik sih di charts dan ini bukan lagu satu-satunya yang ada di charts The Best World Hits edisi kali ini. Ada Bruno Mars datang kembali sebagai pendatang baru dengan single terbarunya, Cha Cha Cha.
1: Number 20.

Dakirla Roy with Thesis tetap di nomor 15, gak kemana-mana dari posisinya minggu lalu, tetap sama. Yang juga tetap stagnan nih teman Pro 2 ya, ada di nomor 14 sama kayak minggu lalu. Di minggu ini ada Pink Pantheress featuring Zara Larsson with

0: stateside teman bro dua ya, yang ada di posisi ke-14 minggu ini, coming from Pink Panthers featuring Zara Larsson. Sementara di posisi nomor 13 kita lanjut lagi, ini turun satu peringkat malah dari nomor 12 minggu lalu. Ada yang bertukar tempat nampaknya ya. Di posisi 13 ada PJ Morton with Mercy, sementara posisinya di nomor 12 digantikan oleh Sabrina Carpenter with Never Getting Late. Di nomor 11 masih sama kayak minggu lalu, masih bertahan di posisi hampir tengah-tengah, hampir top 10 teman pro 2 ya. Kita lihat minggu depan apakah akan nyampe di top 10 nih, Lady Gaga with The Dead Dance.
1: Number

0: posisi top 10. Kita recap dulu dari nomor ke-20, ada pendatang baru Bruno Mars with Cha Cha Cha. Di nomor 19 ada Somber with Potential, Champion Coming from Blackpink ada di nomor 18. Di nomor 17 dihuni oleh Eilid with Not Cute Anymore. Sementara Shimmer dari Meghan Trainor ada di nomor 16. Di nomor 15 ada The Kid LAROI with Pieces, Stateside Coming from Pink Panthers featuring Zara Larsson ada di nomor 14. Di nomor 13 ada Mercy dari PJ Morton. Sabrina Carpenter with Never Getting Late ada di nomor 12. Di nomor 11 ada Lady Gaga with The Dead Dance, teman pro 2. Kita udah sampai di posisi top 10, ada yang paling buncit di nomor 10. Sudah ada 10 minggu di chart dan masih sama seperti posisinya minggu lalu. Tetap ada di nomor 10, masih di tengah-tengah. Dia bingung nih, galau antara mau naik lagi atau mau turun. Ada Sienna Spiro with The Visitor, teman pro 2. Di posisi 9 ada Tame Impala with Dracula, yang ini juga masih sama posisinya kayak minggu lalu. Di nomor 8 juga masih sama kayak posisinya minggu lalu. 10, 9, 8 masih gak kemana-mana. Di nomor 8 ada Ray featuring Hans Zimmer with A Click Like Symphony.
1: Number 10.

Zimmer ya, kali ini ada di nomor 8. Dan masih sama seperti posisi minggu lalu, di nomor 7 ini ada Tate McRae with Tate for Tat. Juga Madison Beer with Bittersweet juga masih bertahan, sama kayak posisi minggu lalu, kali ini ada di nomor 6. Di nomor 5 malahan yang ini turun satu peringkat dari nomor 4 minggu lalu, sekarang ada di nomor kelima, teman Pro 2, Save the Day dari Siza. Kalau ada yang kamu suka banget ya di antara lagu-lagu yang turun atau yang kayak tidak bergeming, jangan lupa untuk request banyak-banyak ya teman Pro 2 di setiap jam requestnya Pro 2 FM di Santai Siang setiap hari ya, biar bisa bertahan di chart atau bahkan bisa masuk ke chart nasional yang akan disiarkan besok setiap hari Minggu dari jam 3 sampai jam 4 ada International Top 20 nasional. Number 7. She'd learned a beautiful

nomor 5 minggu ini. Kita masuk ke posisi 4, naik 1 peringkat dari posisi 5 minggu lalu. Sudah ada BTS with Swim. Sementara di posisi ketiga ada Justin Bieber yang juga gak beranjak kemana-mana. Masih sama kayak posisinya minggu lalu with Daisies. Juga di posisi runner-up nomor 2 masih sama kayak minggu lalu juga ada Alex Warren with Fever Dream.

0: kayaknya sih udah punya bocoran ya siapa yang nomor 1 alias jawaranya. Tapi sebelumnya kita recap dulu dari posisi ke-10 ada Sienna Spiro with The Visitor, Dracula dari Tame Impala di nomor 9, Click Click Symphony dari Ray featuring Hans Zimmer ada di nomor 8. Tit for Tat coming from Tate McRae ada di nomor 7, di nomor 6 ada Madison Beer with Bittersweet, SZA with Save the Day di nomor 5, di nomor 4 ada Swim dari BTS, Justin Bieber with Daisies di nomor 3, di nomor 2 ada Alex Warren with Fever Dream, dan juaranya, yes, bener banget teman Pro 2, masih dihuni sama Bruno Mars with Risk It All. Dimana-mana lagu ini ya, memang lagi viral-viralnya, banyak banget yang cover, terus juga banyak banget yang bikin segala macam versi. Segala macam versi, segala macam bahasa, dipakai di segala macam video, ya gak sih? Anyways, thank you so much untuk kamu yang sudah ngikutin terus The Best World Hits. Ketemu lagi di The Best World Hits minggu depan ya, karena saatnya aku harus menutup The Best World Hits edisi kali ini. Sambil juga ngingetin kamu teman Pro 2, jangan lupa request sebanyak-banyaknya lagu favorit kamu yang ada di chart supaya bisa tetap bertahan di chart dan juga masuk ke chart nasional. Chart nasional International Top 20 nasional akan disiarkan hari Minggu, setiap hari Minggu dari jam 3 sampai jam 4 sore, juga disiarkan di Pro 2 Network seluruh Indonesia, jadi jangan sampai ketinggalan. Aku juga mengucapkan terima kasih to our music director Mr. Deli Tambunan dan juga semua label yang sudah bekerja sama dengan Pro 2 FM yang sudah menjadikan chart 20 tanggal lagu internasional terbaik versi Pro 2 FM Bogor ini. Jangan kemana-mana teman Pro 2 ya, abis ini aku masih akan terus temenin kamu di sore ceria. Tapi dari The Best World Hits, ini dia our champion of the week, Bruno Mars with Risk It All. Bye-bye.
1: The Best 20 World Hits, the best chart in town. Number 1.
2: Champion of the week.

Militer Tinggi Satu Medan menguatkan vonis 10 bulan penjara terhadap Sertu Riza Pahlivi dalam kasus tewasnya MHS, siswa SMP berusia 15 tahun di Deli Serdang. Putusan banding tersebut membuat hukuman terdakwa tetap sama seperti putusan tingkat pertama. Putusan ini dianggap tidak adil oleh keluarga korban karena hukuman yang dijatuhkan dinilai terlalu ringan dibandingkan akibat yang ditimbulkan, yakni hilangnya nyawa seorang anak. Terlebih, korban meninggal dunia setelah mengalami penganiayaan, sementara terdakwa hanya dijatuhi hukuman kurang dari 1 tahun penjara. Selain hukuman badan, terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban.

informasi lainnya teman Pro 2, konvoi darat Global Sumut Flotilla terpaksa mengakhiri misi kemanusiaannya menuju Gaza setelah menghadapi berbagai hambatan yang mereka sebut sebagai perang birokrasi. Misi ini juga diwarnai tindakan kekerasan terhadap peserta yang tidak bersenjata serta penahanan 10 negosiator oleh otoritas Libya Timur. Lansir dari situs resmi Global Sumut Flotilla Sabtu 30 Mei, para negosiator tersebut sebelumnya berupaya merundingkan perjalanan menuju Mesir. Konvoi ini terdiri atas 230 peserta dari lebih dari 20 negara. Ya teman Pro 2, demikianlah info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas atensi kamu. Selamat sore dan sampai jumpa.

pendengar radio, mari kita dengarkan langsung siaran langsung Piala Dunia yang akan ditayangkan dan diperdengarkan kepada kita semua oleh Radio Republik Indonesia atau RRI.

0: Eits, tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Melati Putri.
1: FM teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman berdua. Aku balik lagi kali ini untuk nemenin kamu di sore ceria seperti biasa sampai jam 7 malam. Nanti kita akan bersama-sama. How's your long weekend by the way? Apakah kamu tim hari kejepit atau tim bablas ya liburnya sampai hari Senin besok teman berdua? Kalau misalnya beberapa hari kemarin di saat hari Lebaran gitu ya, walaupun semuanya memang udah libur, tapi kita masih merasakan betapa lengangnya suasana kota Bogor. Sempat lengang tuh beberapa hari. Hari ini udah mulai cukup padat merayap lagi teman berdua ya, khususnya tadi siang sih. Kalau sore ini gimana? Apakah cukup kondusif atau udah makin padat dan macet lagi? Anyway, apapun keputusan kamu, aktivitas kamu untuk menikmati long weekend, mudah-mudahan sih bisa merecharge kembali energi untuk kembali beraktivitas seperti biasa ya di minggu depan. Tapi ini masih hari Sabtu, masih panjang liburnya, masih ada hari Minggu, hari Senin lagi untuk kamu istirahat atau jalan-jalan ya teman berdua. Mau kemanapun kamu pergi, jangan lupa untuk selalu terkoneksi lewat RRI Digital, terkoneksi bersama Prodo FM Bogor, biar kamu bisa langsung request, dengerin lagu-lagu favorit kamu, dan juga selalu dapetin informasi yang terupdate dan teraktual ya teman berdua. Jadi langsung aja download sekarang juga aplikasi RRI Digital di App Store ataupun juga di Google Play Store. Gratis, kamu hanya tinggal sign up aja. Langsung deh kamu bisa dengerin live radio streamingnya Prodo FM Bogor dari mana aja dan kapan aja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kamu teman Pro 2, libur kali ini kenapa panjang banget rasanya? Karena ada berbagai macam hari besar ya yang dirayakan sekaligus gitu teman Pro 2. Kalau kemarin di tanggal 27 umat muslim merayakan Idul Adha, besok di tanggal 31 umat Buddha di seluruh dunia akan memperingati puncak peringatan Waisak ya, dan dilaksanakan lewat puja bakti teman Pro 2. Dan ini jadi salah satu perayaan penting yang diperingati sama umat Buddha di dunia, karena sekaligus juga mengenang kelahiran, pencerahan, dan juga wafatnya Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Buddha. Nah, di hari Waisak ini umat Buddha biasanya berkumpul di kuil, menyanyikan pujian serta memberikan juga persembahan kepada para biksu sebagai bentuk penghormatan. Ada beberapa perayaan dan juga tradisi di hari Waisak dari beberapa negara nih teman Pro 2. Kalau saya kutip dari rri.co.id, di Tiongkok hari ini dikenal sebagai Fodan dan dirayakan di kuil-kuil dengan dupa biasanya dan juga persembahan. Dan salah satu tradisi utamanya namanya adalah Yufoji atau memandikan Buddha dengan menuangkan air yang wangi ke patung bayi Buddha. Patung bayi ini jari telunjuk kanannya menunjuk ke atas langit dan jari kiri ke bawah ke bumi merujuk pada kelahirannya. Di Hong Kong dan Taiwan perayaan ini bahkan jadi hari libur resmi juga ya teman Pro 2. Sementara kalau di Jepang ada tradisi unik dengan fokus pada bunga-bunga teratai dan juga ritual memandikan patung Buddha menggunakan teh manis. Tradisi ini dilakukan dalam acara utama yang disebut Kanbutsu-e atau Festival Hana Matsuri atau Festival Bunga. Sementara di Thailand, hari Waisak disebut dengan Visakha Puja, diperingati dengan mendengarkan ceramah dari biksu. Umat Buddha juga memberikan persembahan berupa makanan, ada bunga dan lilin yang melambangkan ketidakkekalan hidup. Lalu di Vietnam, perayaan hari Waisak atau yang disebut juga Le Phat Dan ini ditandai dengan parade dan juga lentera. Parade ini menghiasi jalan-jalan terus juga kuil yang jadi pusat kegiatan keagamaan gitu ya. Sementara kalau di Sri Lanka, perayaan ini tuh berlangsung selama 2 hari biasanya, dengan toko-toko minuman keras pada tutup semua, rumah potong hewan juga tutup semua. Ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kematian selama perayaan teman Pro 2. Di Kamboja, hari Waisak disebut juga dengan Visak Bochea, dirayakan dengan arak-arakan biksu yang membawa bendera Buddhis, bunga, dan dupa di jalan-jalan. Sementara di India, perayaan hari Waisak dikenal sebagai Buddha Purnima atau Buddha Jayanti, dan hari ini dirayakan dengan berbagai tradisi lokal termasuk mengenakan pakaian putih dan juga mengkonsumsi makanan vegetarian sebagai bentuk persembahan. Sementara di Nepal, tempat kelahiran Buddha, suku Newar di Lembah Kathmandu yang mengklaim keturunan dari klan Buddha sangat menghormati hari ini teman Pro 2 ya. Perayaannya dilakukan dengan penuh penghormatan lewat pakaian putih dan persembahan makanan manis. Sementara kalau di Indonesia biasanya pusat dan juga puncak perayaannya itu di Candi Borobudur ya di Jawa Tengah teman Pro 2, dengan ada upacara atau festival lampion biasanya.

0: Tahu belum? Berdasarkan sebuah riset, penggemar game, khususnya game di smartphone, diketahui menghabiskan waktu rata-rata untuk bermain game 2 jam dalam sehari. Kalau kamu?
1: Sesuatu yang belum

juga beberapa kuliner khas yang memang disiapkan untuk dikonsumsi spesial di hari itu gitu ya. Kalau di Tibet perayaan Waisak diisi dengan tradisi unik, ada pelepasan hewan ke alam bebas kayak lepasin ikan sama ayam, dan umat Buddha setempat itu meyakini kalau tindakan ini merupakan perbuatan terpuji yang mendatangkan pahala gitu. Jadi selama Waisak masyarakat Tibet tidak mengkonsumsi makanan berbasis hewan, dan umat Buddha di Tibet hanya menyajikan buah-buahan dan sayur-sayuran saat merayakan hari Waisak biasanya. Dan salah satu masakan khas yang disajikan kalau di Jepang ini adalah chirashi, teman pro 2, yaitu sushi yang disajikan dengan sayuran dan aneka seafood gitu. Walaupun tetap makan hewan, tapi hewan laut yang dimakan ya. Kalau di Sri Lanka, makanan khas Waisak adalah keju pan namanya, yang juga sering disajikan dalam perayaan keagamaan lain sebenarnya. Jadi makanan ini tuh dibuat dari campuran tepung sama kacang mete sama bahan-bahan lainnya. Pokoknya dia diisi pakai gula, kacang almond, dan kelopak bunga mawar. Di India, Waisak yang dikenal sebagai Buddha Purnima ini dirayakan dengan beribadah di kuil dan menikmati hidangan khas namanya kheer. Ini adalah bubur nasi, teman pro 2 ya, yang dimasak dengan susu, gula, kismis, kapulaga, dan kacang almond.

sebagai hari lahir Pancasila, teman Pro 2. Dan untuk tahun 2026 ini sudah resmi diluncurkan nih logonya, termasuk tema dan juga linknya kalau kamu mau unduhnya ya, teman Pro 2 ya. Jadi tema

sebuah apa ya, identitas resmi gitu yang bisa dimanfaatkan di media sosial, di spanduk, di backdrop, dan segala macam materi publikasi lainnya gitu teman Pro 2. Dan hari lahir Pancasila tahun ini temanya adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dan tema ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga nilai persatuan sebagai fondasi terciptanya perdamaian. Dijelaskan juga sama BPIP kalau Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara Indonesia, karena Pancasila juga jadi simbol keberagaman, persatuan, dan identitas bangsa yang terus harus kita jaga bersama. Dan selaras dengan tema yang diusung, BPIP juga merilis logo resmi Hari Lahir Pancasila 2026 yang tentu aja ada filosofinya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

jadi perhatian pengamat langit di berbagai negara. Blue Moon ini sebenarnya adalah istilah untuk bulan purnama tambahan ya di dalam periode tertentu setiap tahunnya. Fenomena ini bukan berarti bulan berubah warnanya jadi biru tiba-tiba. Tapi ini cuma sebutan aja. Sebutan yang muncul karena memang perbedaan siklus kalender dengan peredaran bulan mengelilingi bumi gitu ya. Jadi siklus bulan itu berlangsung sekitar 29,5 hari sampai purnama kadang terjadi lebih dari biasanya. Dan Blue Moon ini biasanya muncul setiap 2 hingga 3 tahun sekali di berbagai wilayah dunia. Karena jarang terjadi, akhirnya fenomena ini sering menarik perhatian masyarakat dan pengamat astronomi. Jadi fenomena Blue Moon tahun ini tuh bertepatan dengan juga kemunculannya Micromoon di langit malam. Dan ini yang membuat nantinya ukuran bulan itu tampak sedikit lebih kecil dibandingkan purnama biasanya. Dan Micromoon ini terjadi saat posisi bulan berada paling jauh dari bumi saat fase purnama berlangsung. Jadi kalau kamu termasuk orang-orang yang pecinta astrologi gitu ya, apalagi sekaligus fotografi, mungkin kamu pengen mendapatkan gambaran dari Blue Moon ini. Diperkirakan Blue Moon akan dapat diamati sejak malam hingga dini hari di 31 Mei 2026, teman Pro 2.

0: tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tidak hanya sepeda motor, produsen skuter klasik asal Italia ternyata pernah memproduksi mobil. Mobil ini diberi nama Vespa 400. Mobil berjenis mikrokar ini dibuat di Monaco pada tahun 1975. Ada yang punya?
1: Tempat sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: All this time we've been together.

Kota Bogor. Ada sejumlah agenda yang sudah berlangsung di awal Juni, jadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Bogor yang ke-544, dan beberapa diantaranya ada kegiatan budaya dan juga promosi daerah yang melibatkan masyarakat dan juga pelaku ekonomi kreatif. Ini akan jadi bagian dari upaya pemerintah untuk menggerakkan sektor pariwisata dan UMKM ya. Jadi pokoknya selama bulan Juni nanti Kota Bogor bakalan sibuk banyak event teman Pro 2 ya. Ada festival perayaan Hari Jadi Kota Bogor itu dari tanggal 1 sampai 30 Juni, rangkaian utama perayaan HJB yang berlangsung sepanjang bulan di beberapa lokasi di Kota Bogor. Tanggal 6 sampai 7 ada Bogor Hujan Ontel. Ada Bogor Tourism Expo 2026 yang mempertemukan antara pelaku industri, UMKM, dan juga komunitas kreatif. Di tanggal 7 ada Karisma Laut Biru, ini kompetisi bakat dan kreativitas anak dan remaja. Terus ada Sedekah Bumi dan Festival Jajanan Lembur di tanggal 7 juga. Ini tradisi syukuran hasil bumi sekaligus pelestarian budaya dan juga kuliner lokal teman Pro 2. Nah, dari tanggal 20 sampai 21 ada Festival Kampung Empang. Ini akan menampilkan

Ini bakalan ada travel agent dari Asia Tenggara dan Eropa. Kamu bisa lihat-lihat di situ buat next trip kamu mau kemana gitu ya. Sementara di tanggal 28 Juni akan ada Karisma Nuansa Alam. Ini kegiatan olahraga lari ceria berpasangan dalam rangka HJB ke 544 teman produk.

terbaik kamu.

Lagi nih lewat lagu yang judulnya Hate That I Made You Love Me. Single ini jadi pembuka menuju album studio terbarunya yang akan dirilis tahun ini. Kalau menurut lamannya Variety, lagu baru ini tuh jadi bagian dari album ke-8nya Ariana Grande yang judulnya Petal. Dan album itu dijadwalkan akan di-launching akhir Juli 2026. Ini juga sekaligus menandai era musik terbaru dari Ariana Grande setelah beberapa tahun terakhir tuh fokus di dunia perfilman ya. Dan dalam lagu ini Ariana kembali menghadirkan nuansa pop emosional yang dipadukan dengan sentuhan R&B modern. Karakter vokalnya yang lembut ini tetap jadi ciri khas utama dalam single terbarunya Hate That I Made You Love Me. Dan perilisannya juga menarik perhatian karena sebelumnya dia lebih banyak disibukkan sama project film musikalnya Wicked gitu ya. Dan kehadiran single baru ini tuh jadi kayak tanda kembalinya Ariana Grande ke industri musik secara penuh. Selain lagu baru, Ariana juga mulai memperkenalkan konsep visual dan suasana album Petal lewat sosial media pribadinya. Banyak penggemar menilai project terbaru ini tuh kayak nuansanya lebih personal sih dibandingkan album-album sebelumnya gitu. Dan single kali ini Hate That I Made You Love Me dikerjakan barengan sama beberapa produser dan juga penulis lagu yang sebelumnya memang pernah terlibat juga dalam beberapa karya populernya Ariana Grande. Kolaborasinya tetap mempertahankan warna musik pop modern yang jadi identitasnya Ariana. Dan sejak dirilis, lagu terbaru ini langsung ramai diperbincangkan di media sosial dan platform streaming musik Teman Pro 2. Bahkan banyak penggemar tuh antusias banget Ariana Grande akhirnya comeback.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

0: menjelang jam 7 malam. Aku harus pamit dari sore ceria edisi kali ini ya. Sampai ketemu lagi lain waktu. Selamat menikmati sisa waktu libur kamu, teman bro 2, supaya nanti kembali beraktivitas dengan lebih seger dan lebih happy ya. Kita ketemu lagi lain waktu. Bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

sih, buaya itu ada sebelum zaman dinosaurus. Meskipun badannya tidak sebesar T-Rex, buaya juga mengeluarkan air mata saat ia memakan mangsanya. Yang bikin unik, buaya ternyata sering dijuluki hewan yang setia. Bahkan saat si betina mati, buaya jantan tidak akan kawin lagi. Buaya sendiri memiliki satu pasangan dalam seumur hidupnya, atau yang dikenal dengan sebutan monogami. Duh, ternyata buaya hewan yang setia ya.

0: 3 malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go.
3: Welcome, welcome to Pro 2 FM with Dimas Arda. Dimas Arda.
1: Yo yo yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Arda untuk malam hari ini di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam cuma berdua ya. Saya yang bakal nemenin kamu sampai dengan nanti di jam 12 malam. Kita bakal seru-seruan bareng. Tapi yang jelas ya, nanti di jam 7, setengah delapanan lah mungkin ya. Setengah delapanan saya bakal puterin dulu mini drama karya RRI Bogor ya. Kalau kamu nanti juga berminat teman berdua, misalnya kayak punya cerita, kamu bisa sharing. Nanti kita bikinin mini dramanya dari cerita kamu gitu. Jadi mungkin kamu bisa sharing cerita kamu di WhatsApp aja di 0811-111-5222 gitu. Kalau bisa sih ceritanya nanti juga yang lengkap gitu, supaya interpretasinya gak salah dari kitanya gitu. Tapi yang jelas kita bakal hubungin kamu kalau misalnya memang ceritanya nanti akan di up atau kita bikinin mini dramanya. Kalau gitu jangan kemana-mana, sebelum nanti di jam setengah 8 ada mini drama yang bakal kita dengerin sama-sama. Saya mau puterin dulu beberapa lagu untuk kamu. Salah satunya sebagai lagu pembuka mungkin ada lagunya Arsi sama Tiara Andini ya, yang judulnya Diam-Diam, teman berdua. So, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Samantha.

0: Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu. Mawar Dejong dengan Cinta Pertama dan Terakhir, teman Pro 2 ya, menemani kita di jam 19.39. Sebelum kita masuk ke dalam mini drama yang bakal saya puterin, udah saya pilihin untuk malam hari ini, teman Pro 2. Ada cerita malam minggu, teman Pro 2 ya, yang judulnya itu saya penantian di ruang yang salah. Ini kita dengerin sama-sama nama Bro 2 ya, gimana ceritanya. Dan jangan lupa juga untuk kamu yang mau kisah kamu diangkat ke mini drama, kau bisa kirimin ke WhatsApp kita di 0811111522. So, jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Bro 2 FM.
1: Gua Adam. Ini adalah Sabtu malam, dan bagi sebagian orang, jam ini adalah awal dari terbukanya tirai. Lo mungkin merasa sendirian, tapi percayalah, lo tidak sendiri. Malam ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata dari Sari. Kisah tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang seharusnya tidak pernah dikunjungi manusia. Setelah senja, ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.
2: Penantian di ruang yang salah. Adam sebagai penyiar radio, Delis sebagai Sari, Sukardi petugas rumah sakit, dibantu oleh Marisa dan Hilya.
3: Hai, gue Sari. Gue dari Bogor. Malam ini gue mau cerita sedikit pengalaman yang gak bisa gue lupain. Jadi beberapa bulan yang lalu, gue harus nemenin adik gue dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Waktu itu udaranya kerasa jauh lebih dingin dari biasanya. Gue lagi nunggu adik gue yang lagi kemo di situ. Waktu jam 4 pagi, gue nyari warung yang masih buka. Tapi gue ngerasa malam itu tuh kayak ada yang beda.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Ya Allah, udah jam 4 aja, dingin banget lagi. Cari air anget dulu deh buat si adek. Siapa tahu dia butuh minum air anget nanti. Sekalian cari cemilan kali ya. Udah mulai kerasa lapar juga nih. Kok kayaknya makin jauh ya? Hah? Perasaan jalannya udah bener kok. Kayak sepi banget. Mana satpam juga gak kelihatan lagi. Ya Allah, ini rumah sakit apa kuburan sih? Sepi banget.
5: Mbak, lagi apa di sini sendirian?
3: Astagfirullah mas, aduh, maaf, saya lagi nyari air hangat untuk adik saya yang lagi kemo. Kayaknya saya tersesat deh.
5: Tersesat. Harusnya Mbak nggak ada di sini. Keluarga Mbak ada di sini.
3: Hah, keluarga? Maksud mas adik saya? Iya, dia masih di ruang kemo kok. Awalnya tuh gue bingung banget sama ucapan petugas rumah sakit di situ. Tapi setelah gue ngeh sekeliling gue dan gue ngebaca ke papan yang ada di belakang gue, ruang forensik. Hah? Ruang otopsi. Astagfirullah.
5: Mari saya antar kembali. Ini bukan tempat tunggu.
3: Dari situ gue langsung berdiri. Kaki gue lemes banget, hilang semua tenaga. Gue ikutin tuh petugas rumah sakit. Di tengah perjalanan, gue ngerasa penasaran banget. Akhirnya gue nengok ke belakang. Di ujung lorong yang kita lewatin, tempat gue duduk tadi, ada cewek. Wajahnya hancur. Kayak baru ngalamin kecelakaan parah. Lukanya di mana-mana. Cewek itu ngelihat lurus ke arah gue sambil ngelambaiin tangan lagi. Kak. Ya Allah.
6: Kenapa ninggalin aku di sini?
3: Tolong, tolong bawa saya pergi.
6: Kak.
5: Sudah hampir sampai kok, Mbak.
3: Dari situ gue udah gak peduli tuh apa yang gue denger, apa yang gue lihat. Gue jalan aja terus ngikutin petugas itu sampai akhirnya gue sampai di ujung lorong. Di situ udah rame tuh orang-orang. Dan makasih ya, Mas. Loh, mana petugas tadi? Udah balik lagi apa ya? Loh, kok ruang jenazah? Jangan-jangan.
6: Kita main yuk.
1: Itu dia tadi kisah nyata Sari tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang tak seharusnya. Jika teman Pro 2 punya kisah yang sama atau lebih mencekam, kirim WhatsApp cerita lo ke 0811-111-5222. Gue Adam, setelah senja ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.
2: Penantian di ruang yang salah. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Bogor. Produser, Ready. Penulis naskah, Rinda. Sutradara, Deli. Penyelia musik, Dimas. Teknik dan montase,

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

Selamat malam teman Pro 2 Inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama, petenis Norwegia Casper Ruud memastikan tempat di babak 16 besar Roland Garros 2026 setelah menaklukkan unggulan Amerika Serikat Tommy Paul dalam laga maraton 5 set Jumat 29 Mei 2026 waktu setempat. Ruud yang sempat tertinggal 2 set lebih dulu berhasil bangkit dan menang dengan skor 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama 4 jam 43 menit. Petenis peringkat 16 dunia ini juga mampu menyelamatkan 2 match point di set keempat sebelum membalikkan keadaan. Drama berlanjut di game terakhir set penentuan saat Paul unggul 40-0 dalam servisnya. Ruud sukses merebut 4 poin beruntun untuk melakukan break sekaligus mengunci kemenangan dan tiket ke putaran keempat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, tim nasional Turki kembali tampil di panggung Piala Dunia 2026 setelah menuntaskan penantian panjang selama 24 tahun. Tim berjuluk Ayıldızlar ini memastikan tiket putaran final melalui jalur playoff UEFA di bawah arahan pelatih asal Italia Vincenzo Montella. Turki menjadi salah satu tim Eropa terakhir yang mengamankan tempat di putaran final. Mereka lolos setelah menyingkirkan Rumania dan Kosovo di babak playoff, sekaligus menandai penampilan ketiga sepanjang sejarah di ajang Piala Dunia setelah edisi 1954 dan edisi 2002. Kembalinya Turki ke Piala Dunia membawa harapan besar untuk generasi emas baru mereka. Nama-nama muda seperti Arda Güler, Kenan Yıldız menjadi sorotan berkat penampilan impresif bersama klub maupun tim nasional dalam beberapa tahun terakhir. Selain talenta muda, Turki juga diperkuat sejumlah pemain berpengalaman yang tampil di kompetisi elit Eropa. Kapten tim Hakan Çalhanoğlu menjadi motor permainan lini tengah, didukung Orkun Kokcu, Ferdi Kadıoğlu, dan Kerem Aktürkoğlu yang menjadi salah satu pencetak gol penting saat kualifikasi. Montella menerapkan gaya bermain agresif dan transisi cepat dan kreativitas tinggi di sektor serang. Selama kualifikasi, Turki menunjukkan produktivitas gol yang baik meski masih memiliki pekerjaan rumah dalam memperbaiki konsistensi di lini pertahanan. Teman Pro 2, itulah info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

0: Udah tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat ini ada banyak sekali cara untuk bersosialisasi, dan salah satunya adalah bergabung dengan komunitas yang bisa kamu pilih sesuai dengan keinginan kamu, teman Pro 2. Sekarang mungkin yang sedang hits adalah perkumpulan lari dan lain sebagainya gitu ya. Tapi juga ternyata ada beberapa komunitas yang apa ya, bisa dibilang perkumpulan unik yang mungkin bisa kamu coba ikuti gitu. Misalnya kayak ada satu komunitas namanya Jogja Endang Club gitu. Ini didirikan sama Endang Syabenol ya. Ide pembuatan komunitas ini atau perkumpulan ini itu bermula dari dirinya ketika membuka sebuah buku tamu undangan, di mana di buku tersebut ada banyak sekali orang yang namanya Endang gitu. Jadi dari sana dia pun akhirnya membuat pengumuman di sebuah surat kabar setempat untuk ngajakin orang-orang yang namanya Endang untuk berkumpul. Sampai dengan saat ini udah banyak banget yang namanya Endang yang jadi anggota dari klub ini. Sebenarnya ini mirip-mirip sama komunitas yang minggu lalu kita bahas ya. Ada komunitas Agus Sedunia itu ya. Sekarang ini namanya Endang gitu. Nanti kita lanjut lagi sama komunitas lainnya. Jangan kemana-mana. Saya puterin dulu lagunya Adam Levine, Lost Star, teman Brodo untuk kamu. Ini lagu lama tapi masih enak didengerin.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

0: Hewan Pro 2, udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka. Jadi, jika gajah merasakan suhu tubuhnya meningkat, ia akan memompa darah ke telinga, kemudian mengepakkan telinga itu. Semakin lebar telinga gajah, semakin luas pula jangkauan gajah melepaskan panas ke udara di sekitarnya.
1: Baru di Pro 2 FM.

Oke, kita lanjutin Tema Pro 2 ya. Yang terakhir ada perkumpulan yang juga unik lainnya adalah nebeng.com Tema Pro 2 ya. Lokasinya ada di kawasan Jabodetabek dan sesuai dengan namanya, ini komunitas yang berisi pemberi tebengan dan juga para penebeng gitu. Hampir semua anggotanya itu punya profesi sebagai pegawai yang nebeng pada saat berangkat ataupun pulang kerja gitu. Selain itu juga ini perkumpulan juga memberi tebengan pada saat arus mudik hari raya gitu. Walaupun kalau ngomongin soal komunitas, itu masih banyak banget komunitas-komunitas yang ada di Indonesia ya. Ada Jejak Pecinan, Teman Bro 2 ya, yang berdiri tahun 2010 gitu. Terus ada Jogja Hip Hop Foundation ya. Ini juga semua anggota, anggota yang semuanya bisa bernyanyi hip hop, diiringi dengan gamelan biasanya dan juga gunain bahasa Jawa gitu Teman Bro 2. Nanti kita lanjutin lagi dengan informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, kita masih di 106,8 FM Prodo era ribu kota teman terbaik kamu. Teman Prodo, hidup di era media sosial ya. Ini gak lepas dari yang namanya perbandingan sosial. Media sosial itu penuh dengan kehidupan orang lain, pencapaian, penampilan, dan juga momen-momen terbaik mereka. Nah, heran juga kalau media sosial itu bisa buat atau bisa menyebabkan seseorang kemudian membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Tapi kenyataannya apa yang ditampilkan sebenarnya hanyalah sedikit dari sisi kehidupan yang sebenarnya. Gitu. Sebenarnya gimana caranya supaya enggak terus membandingkan diri sih, gitu kan. Yang pertama, teman pro dua ya. Dalam dunia psikologi membandingkan diri ini dijelaskan dalam sebuah teori yang namanya social comparison theory. Jadi teori ini dicetuskan pertama kali sama seorang psikolog namanya Leon Festinger di tahun 1994. Pada waktu itu teori ini menjelaskan bahwa adanya perbandingan sosial yang mencakup opini dan juga kemampuan. Tapi kemudian social comparison theory itu terus berkembang. Sekarang social comparison theory itu berhubungan dengan kebutuhan untuk mengevaluasi diri. Dan ini juga dijelaskan sama psikolog klinis namanya Joe Iren di Beauty Fest Asia Jakarta 2026 di bulan Mei tanggal 29 kemarin, teman pro 2 ya. Jadi orang cenderung membandingkan diri mereka untuk memenuhi keinginan dasarnya. Di mana Joe sendiri itu menjelaskan bahwa perbandingan sosial ini akan selalu ada. Itulah yang dilakukan otak untuk mencari kebenaran terhadap satu hal. Ini bentuk evaluasi diri sendiri sehingga otak bekerja menjawab hal tersebut. Jadi hal pertama adalah kamu harus pahami dulu bahwa membandingkan diri itu adalah respon natural, teman bro 2. Respon natural otak kita sendiri, gitu teman bro 2. Setelah paham itu baru nanti kita next ke tahap berikutnya. Jangan kemana-mana.

kita ramaikan perhelatan Piala Dunia dengan semangat untuk kemenangan yang paling berprestasi, dan semoga Argentina, jagoan saya, kembali juara.

0: Udah tahu belum? Bacharuddin Yusuf Habibie atau dikenal dengan nama Habibie merupakan satu-satunya presiden Indonesia yang terlahir dari luar Pulau Jawa, tepatnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya siapapun punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin negeri.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Oke, kita lanjutin lagi nih tema pro 2 ya. Tadi membandingkan dengan seseorang itu adalah satu apa ya, respon natural otak. Tapi sayangnya memang tiap orang itu punya efek samping yang beda-beda sama pro 2. Ada yang tidak menerapkan batasan, jadi memang mudah terpengaruh oleh kehidupan orang lain, kemudian kehilangan identitasnya. Tapi ada juga yang bisa menerapkan batasannya gitu. Jadi yang perlu ditingkatkan itu adalah awareness dirinya gitu. Memilih menggunakan media sosial sama dengan menerima konsekuensi bahwa sedikit banyak akan mempengaruhi kehidupan kita atau mampu dua. Jadi memang seseorang itu butuh awareness. Bedanya tuh gitu. Kemudian juga seringkali seseorang itu terlalu sibuk memikirkan pendapat orang lain sampai-sampai dia tuh melupakan apa yang mereka butuhkan. Terlalu takut dengan opini orang lain itu bisa membuat seseorang enggan mengunggah apapun di media sosial. Ada yang takut dianggap jahat misalnya, takut dianggap nyindir seseorang, ataupun takut dengan yang namanya hate comment gitu. Salah satu hal yang membuat manusia terus membandingkan diri itu adalah motivasinya yang salah biasanya. Jadi coba cek dulu motivasi kamu saat kamu bermain media sosial. Apakah kamu benar-benar ingin mengekspresikan diri atau sebenarnya hanya mencari validasi gitu. Kepercayaan diri yang asli atau genuine confidence itu gak seharusnya bergantung pada validasi eksternal seperti jumlah like ataupun jumlah komentar. Jadi fokus pada ekspresi diri, niatnya tulus daripada sekedar mencari pengakuan orang lain. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: The Man

0: Oke, Latu Mopro 2 di jam 11 kurang 3 menit ya. Ini waktunya saya harus pamit undur dari ruang dengar kamu. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak Latu Mopro 2. Kita ketemu lagi hari Senin kalau gitu ya. Untuk kamu yang sudah stay tune dari tadi di Jaga Malam ya, terima kasih. Semoga informasinya itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Masih ada Jazz Music sampai dengan Janti di jam 12 malam, menemani waktu istirahat kamu. Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

sekali tentu saja melalui televisi, itu baik itu di rumah maupun juga di acara-acara nobar atau nonton bareng. Dan setiap Piala Dunia jagoan saya Brazil. Tahun ini mudah-mudahan Brazil lagi, sebab saya melihat kalau seninya main sepak bola itu adanya di tim Brazil. Dan sekarang udah bergeser kepada sepak bola modern, tetapi timnas Brazil dengan pemain-pemain mudanya yang semuanya banyak bermain di klub-klub Eropa juga sudah mengikuti sepak bola modern. Dan

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: Udah tahu belum? Penting bagi kamu untuk menambahkan perasan jeruk nipis, terutama yang doyan wisata kuliner di pinggir jalan. Kandungan antibakteri yang ada di dalam jeruk nipis dipercaya dapat membunuh bakteri kolera yang tersebar di dalam makanan. Memberikan perasan jeruk nipis di dalam nasi dapat menghambat perkembangan bakteri tersebut. Selain itu, kandungan antibakteri pada jeruk nipis juga diyakini dapat melawan bakteri E. coli yang biasa menyebabkan keracunan makanan.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi teman Pro 2 serangan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2 selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka tetap merdeka!

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Pada selamat pagi teman Bro 2. Apa kabarnya pagi hari ini? Ada Adam di sini yang siap menemani waktu pagi hari lo teman Bro 2. Masih jam 5 lewat teman Bro 2, santai aja dulu. Tentunya dengan informasi-informasi seru dan lagu-lagu enak yang bakal gua ketengahin.

ke ruang dengar lo. Tapi nanti teman Pro 2 informasinya. Gue baru bakal mulai ngebagiin informasinya di jam 6 teman Pro 2. Karena dari jam 5 sampai dengan jam 6 ada jazz music yang bakal nemenin lo. Satu jam cuma lagu. So, jangan kemana-mana. Stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?

0: tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: nanti siang, jadikan kita datang ke meet and greet-nya Aliando?
1: Pasti jadi dong. Duh, jangan sampai telat nih.
2: Tapi, itu kan acaranya masih jam sekolah.
0: Wah, udah kabur aja kita pas istirahat. Sekali-sekali gak apalah.
1: Iya sih, Mai. Kan gak setiap hari ini.
2: Enggak, aku gak ikut.
0: Payah kamu, Mai. Udah, kita berdua aja deh, Ras.
1: Oke.
0: Laras, ayo, nanti keburu ketahuan guru.
1: Iya, ini juga cepet-cepet kok.
3: Hei, kalian yang di sana, berhenti.
1: Wah, Sar, kita ketahuan.
3: Mau kemana kalian?
0: Kita mau...
3: Kalian mau bolos ya? Keterlaluan. Kalian tahu, dengan bolos, kalian sudah belajar korupsi waktu. Mau jadi apa kalian kelak? Sebagai pelajar, tugas kalian adalah belajar. Sekarang, berdiri di depan kelas kalian.
4: Baik, Pak. Maafkan kami.
5: Hindarilah korupsi, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

Kamu gue udah balik lagi nih teman bro 2 menemani pagi hari lo teman bro 2. Jadi gimana kabar lo pagi ini teman bro 2? Sudah siapkah menjalani minggu pagi ini? Biasanya minggu jadi akhir weekend tapi kali ini enggak teman bro 2 karena masih ada besok hari Senin masih tanggal merah teman bro 2. Aduh bahagia banget gak sih hidup ini? Dan seperti biasa teman bro 2 bakal ada lagu-lagu enak yang bakal nemenin lo. Dan informasi-informasi seru yang pastinya bakal gue hadirkan ke ruang dengar lo teman bro 2. Ke tengah ruang dengar lo. Oke deh kalau gitu sebagai lagu pembuka gue mau muterin lo satu lagu dulu nih. Dari Lomba Sihir dengan Ribuan Memori. Enjoy!

0: Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Ini bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Kita mendengarkan Cuhai ini, perakiran cuaca di hari ini, teman Pro 2 bersama rekan perakirawan kita dari BMKG.
1: Sampaikan informasi perakiran cuaca tanggal 31 Mei 2026 untuk wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, dan juga di wilayah Cianjur. Untuk cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan namun di sebagian kecil gitu ya, di dalam skala yang lokal di wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Sukabumi, Cianjur, dan juga Purwakarta. Kemudian pada siang dan sore hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Karawang, dan juga Purwakarta. Kemudian pada malam dan dini hari, cuaca diperkirakan kembali cerah berawan hingga berawan. Perlu diwaspadai adanya potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir pada skala lokal antara siang hingga sore hari di sebagian wilayah Jawa Barat. Sekian informasi perakiran cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan selamat berakhir pekan.
0: Terima kasih atas perkiraan cuacanya di pagi hari ini. Jadi gitu teman berdua, jangan lupa untuk menyiapkan jas hujan, payung, dan lain sebagainya kalau lo ada kegiatan di luar ruangan gitu di hari ini teman berdua. Kalau lo mau commute gitu, lo mau jalan-jalan, jangan sampai udah niat mau jalan-jalan malah kena hujan terus basah, kan bete ya. Gitu teman Pro 2. Oke deh, nanti kita sambung lagi dengan informasi lainnya. So stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Begini berita pagi ini, teman Pro 2, ada kabar kalau layanan internet berkapasitas 100 megabyte per second, megabit maksud gue, teman Pro 2, dengan harga 100.000 per bulan itu dinilai bisa jadi titik balik nih pemerataan akses digital nasional. Dan hal ini juga sekaligus menjawab persoalan biaya internet yang masih relatif mahal nih, menjadi kendala bagi sebagian masyarakat, teman Pro 2. Kalau untuk wilayah Asia sendiri, harga internet di Indonesia tuh termasuk mahal, teman Pro 2, gitu, kalau dibandingin sama negara-negara kayak Malaysia, Singapura, dan lain-lain gitu, teman Pro 2. Dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria juga bilang nih, teman Pro 2, kalau misalnya harga internet yang mahal ini, teman Pro 2, harga internet yang 100.000 per 100 megabyte per second dengan bandwidth 100 megabyte per second ini bisa beneran jadi game changing, teman Pro 2, gitu. Kalau menurut lu gimana, teman Pro 2?

membaca komik bisa membuat seseorang berpikir lebih kreatif dan lebih baik dalam menganalisis masalah, juga meningkatkan kemampuan verbal. Faktanya, yang baca komik itu bukan hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa. Membaca komik memiliki manfaat positif, tapi yang paling penting sih, jangan sampai lupa waktu juga ya.

Teman Bro 2, gue mau nanya dong, lo tau gak hari ini hari apa teman Bro 2? Jadi hari ini teman Bro 2, 31 Mei itu diperingati sebagai hari tanpa tembakau sedunia. Yang diperingati di seluruh dunia tentunya di setiap tahun pada tanggal 31 Mei gitu. Jadi basically gerakan ini tuh menyerukan para perokok agar tidak merokok atau tidak menghisap tembakau dalam hal ini selama 24 jam serentak sedunia teman Bro 2. Dan hari ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai meluasnya kebiasaan merokok dan dampak buruknya untuk kesehatan gitu teman Bro 2. Dan diperkirakan nih kebiasaan orang merokok setiap tahun bisa menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa gitu di negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO teman Bro 2. Mencetuskan hari tanpa tembakau ini pada tahun 1987. Jadi udah lama banget teman Bro 2. Memang awareness untuk mengurangi dampak dari merokok ini sudah ada dari dulu teman Bro 2. Jadi gimana teman Bro 2? Terutama buat lo yang ngerokok nih, mau gak ikutan hari ini tidak merokok gitu di hari tanpa tembakau sedunia? Oke deh kalau gitu, selamat hari tanpa tembakau sedunia.

0: Tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman terbaik.